34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ya, 8 FM suara pesisir anda.
1: Hayal lagi.
0: Seronok sangat betul.
1: Seronok sangat lah tu kan cerita-cerita dengan rakan-rakan dekat TikTok. Jadi anda yang belum follow, belum lagi orang kata menjenguk kami di TikTok, jenguklah sekarang ni kan. Betul. Sambil-sambil kita tukar-tukar cerita. Okey, dan jangan lupa hari ni topik sembang pagi, kita main sama-sama ayat. Biar nampak sederhana. Yang penting
0: apa. Jadi bolehlah hantarkan respon-respon anda merusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ya. Sebenarnya ramai dah juga memberi respon.
1: Boleh
0: juga
1: lah kita baca 1, 2, 3, 4, 5.
0: Okey, boleh.
1: Siapa?
0: Okey, kalau macam tadi saya dah nampak Liz Nuri. Okay. Kalau macam Liz Nuri, katanya biar nampak sederhana, yang penting cukup makan dan ikut kemampuan sendiri.
1: Oh, ada bunyi lonceng eh.
0: Kejut saya. Bagi tahulah. Nasib.
1: Komennya dah. Kan nasib pula kan. Selamat kalau tak yang bukan-bukan. Zulkarnain Hadis pula katanya, okay, biar nampak sederhana, yang penting ada kesihatan.
0: Betul lah tu. Okay, daripada Dian-Diana katanya, biar nampak sederhana, yang penting semuanya okay dan baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
0: Okay,
1: kita ada Voluptuous Zati. Selamat pagi. Okay, dia sambung ayat ni, biar nampak sederhana, yang penting indah menyusahkan orang, indah membebankan orang. Gitu. Selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi juga. Tapi betul lah tu kan.
1: Tak menyusahkan orang. Jimmy Ross tu dekat TikTok tu.
0: Okay, kalau macam Jimmy Ross, biar nampak
1: sederhana,
0: yang penting keberkatannya ada. Setuju.
1: Kan, dalam apa yang kita lakukan, keberkatan tu paling penting.
0: Paling penting ya.
1: Kan.
0: Tapi
1: barulah
0: bermula dengan keberkatan tu, kita kena niat yang baik-baik.
1: Niat baik-baik. Okay. Kena ikhlas. Kan.
0: Betul. Okay, baik, itu dia antara respon yang sempat kami bacakan. Nanti kami bacakan lagi semula antara respon-respon anda. Jangan lupa terus hantarkan merusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini ya.
1: Okay.
0: Biar nampak sederhana, yang penting apa?
1: Yang penting disenangi kawan-kawan, Pak. Betul. Kata Eddie tadi.
0: Yang penting bahagia.
1: Bahagia. Ada nanti info sihat kita nak kongsikan kepada anda.
0: Betul. Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jam yang ketiga dah ya?
1: Ya, betul.
2: Kita dah jam yang ketiga dalam segmen Salam Padian.
1: Tak sedar.
2: Saya ingat baru jam yang kedua.
1: Betul, saya baru fikir jam tujuh. Saya lupa saya baca warta pagi tadi. Saya di mana ni sebenarnya?
2: Awak kena makan sesuatu lah pagi ni.
1: Makan yang sedap-sedap kot.
2: Itu sudah semestinya. Sebab bila kita dah sebut pasal perkataan sedap ni, dia universal.
1: Betul.
2: Sedap itu meluas sebenarnya.
1: Dia bukan sekat makanan je sebenarnya, minuman pun sebenarnya.
2: Kan. Tapi betul tak, bila kita makan benda sedap, kita akan macam rasanya, wah, ada yang dia macam luar biasa nikmat dia tu.
1: Dunia hayalan. Betul lah tu.
2: Tiba-tiba hati kita jadi happy bila kita dapat makan benda sedap.
1: Sebab tu saya cakap, bila kita makan yang sedap-sedap, dia macam lagu tu, dunia hayalan. Lagi-lagi bila dalam keadaan marah, kita makan yang sedap, hilang perasaan marah tu.
2: Itulah kan. Jadi bila kita makan benda sedap, sebenarnya lidah, perut dan otak sebenarnya mula berbual.
1: Okay,
2: sebenarnya ia bukan sekadar sedap di lidah. Tubuh kita memang sedang menghantar signal ke otak.
1: Okay, baik. Dan bila makanan masuk ke dalam mulut kita ni, reseptor rasa pada lidah akan aktif. Dan signal ini terus diantar ke otak untuk beritahu, ini sedap, ini menarik, ini patut diulangi. Macam yang Syifa kata tadi lah, lidah, perut dan otak mula berbual. Itulah antara perbualan-perbualannya
2: kan. Dia masuk je, bila mula je masuk makanan tu dalam mulut, terus hantar signal ke otak. Dia bagi tahu ini makanan ni sedap. Jadi apabila makanan ini sampai pula ke perut dan usus, tubuh pula bagi signal seterusnya melalui saraf dan hormon. Contohnya ayat ni mungkin kita boleh bayangkan, makanan dah masuk, tenaga sedang diserap. Ini memberi kepuasan.
1: Dan bila sudah tubuh belah hantar signal melalui saraf dan hormon, dan bila sudah saraf dan hormon saling berinteraksi, otak kemudian membalas dengan sistem reward. Dia termasuk pelepasan dopamin. Inilah yang buat kita rasa macam puas, rasa puas hati kan, lega, tenang. Dan juga kadang-kadang rasa nak makan lagi.
2: Macam kawan kita tadi, Jimmy Rose, katanya pagi sampai malam dia nak makan burger je katanya.
1: Grill pula tu.
2: Sebab tu lah ya, makanan tertentu sangat mudah melekat dalam ingatan kita. Bukan saja lidah kita ni suka, otak kita pun simpan pengalaman yang mana itu adalah sesuatu yang menyeronokkan sebenarnya.
1: Paling mudah pendek kata lah ya, bila kita makan benda sedap, ada tiga perkara sedang berlaku, iaitu lidah kenal rasa, perut dan usus hantar signal, otak beri reward. Dan sebab itulah sebabnya kadang-kadang kita ni bukan lapar sangat pun, tetapi tetap teringin. Bukan apa, kerana tubuh dan otak pernah belajar bahawa makanan itu memberi rasa sedap dan rasa puas.
2: Cuma tak salah pun untuk kita menikmati makanan yang sedap sebenarnya. Cuma kita kena faham bagaimana tubuh kita bekerja supaya kita lebih bijak untuk mengawal craving ni, pilihan makanan serta tabiat makanan harian.
1: Betul. Jadi ingat, badan kita bukan sekadar makan, badan kita merasa, menghantar signal dan juga mengingati.
2: Jadi sebab itulah makanan sedap ni buat kita nak lagi.
1: Ada tak makanan sana? Rasa macam lapar pula. Bukan apa, tubuh badan ni sedang berinteraksi pula tiba-tiba kan. Okey, dan itu dia info sihat yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Bila kata makanan, makan benda sedap, lidah, perut dan otak mula berbual, yang dapat kami kongsikan menerusi rujukan kami, Public Health Malaysia.
2: Okey, semoga perkongsian ini memberi informasi untuk kita semua. Dah tahu dah rupanya, bila kita makan sedap, rupanya tadi
1: patutlah otak, nampak lidah, makan ini rasa macam lapar kan.
2: Okey, dah cukup.
1: Nanti kita akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini untuk hari ini. Okey, kalau semalam mengenai dengan orang asing yang membuka bonet belakang, pagi ni kita nak kongsi apa pula, nantikan 8:30 nanti. Okey, apapun, untuk anda terus kekal bersama-sama dengan Ebrishima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian,
2: ceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, hari ini kita nak kongsi satu cerita yang memberi inspirasi. Mm-hmm. Walaupun cerita ini bukanlah dalam negara.
1: Betul.
2: Tapi kisah dia tu, pengajaran dia tu, kita nak ambil lah dalam kehidupan
1: betul,
2: kita.
1: Betul kan? Nah, kalau semalam kita cerita mengenai dengan seorang warga asing, lelaki, mm-hmm, yang membuka bot belakang kereta wanita, mm-hmm, tersebut.
2: Itu untuk keselamatan.
1: Keselamatan.
2: Semalam kita cerita mengenai keselamatan.
1: Yang ini memberi inspirasi.
2: Ini inspirasi.
1: Betul. Yang mana mengenai dengan tak mahu bebankan ibu gadis sanggup angkut batu bata demi yuran universiti.
2: Mm-hmm.
1: Nampak tak?
2: Cerita-cerita macam ni dia mulalah dia macam kan.
1: Jangan mula dulu. Saya tak nak skrin PC saya nampak blur
2: kabur,
1: ya.
2: Kabur. Okey, cerita
1: saya
2: dia.
1: Saya dah bagi high brightness dah. Okey, tak mahu bebankan ibu gadis sanggup angkut batu bata demi yuran universiti, yang mana tidak semua orang ya. Yang seperti kita sudah maklum belakang, tidak semua orang dilahirkan dalam
2: dulang emas.
1: Ramai yang perlu berusaha sendiri untuk mengejar kejayaan dan membina kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Macam saya juga, macam tu, macam Shima juga.
2: Bukan terus-terus senang.
1: Betul. Lahir-lahir dah pakai baju-baju emas. Tak. Okey. Malah ada juga remaja yang sanggup mencari rezeki sendiri demi menampung perbelanjaan dan pengajian mereka.
2: Ya, macam itulah kisah yang kami nak kongsikan kepada anda pagi ini.
1: Ya.
2: Kisah seorang graduan sekolah menengah di negara China memilih untuk bekerja bersama-sama ibunya di sebuah tapak pembinaan. Bayangkanlah ketika kebanyakan rakan sebayanya menikmati cuti, pergi melancong selepas menduduki peperiksaan kemasukan Universiti Kebangsaan. Yuan namanya, cekal memikul batu bata di belakangnya demi mengumpul wang untuk membayar yuran pengajian universitinya.
1: Wanita pula tu kan. Menurut South China Morning Post, ibu gadis itu, Wei Yong Hui, merupakan seorang buruh yang telah bekerja di sebuah tapak pembinaan di wilayah Guangdong, mm-mm, selatan China sejak 16 tahun lalu.
2: Yeah.
1: Dan wanita berusia 40 tahun itu juga merupakan seorang ibu tunggal dan satu-satunya sebenarnya pencari rezeki buat dua orang anaknya.
2: Ya. Yeah. Manakala Yuan ini telah menduduki peperiksaan kemasukan universiti yang dikenali sebagai Gaokao pada Jun lalu. Dan sejak penghujung Jun, sebaik saja peperiksaan itu tamat, dia mengambil keputusan untuk bekerja bersama-sama ibunya.
1: Yeah.
2: Di tapak pembinaan tersebut. Bayangkanlah ya, tenaga wanita ni ulang-alik nak mengangkat batu bata ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Saya tengok pun mungkin kalau saya letakkan diri saya ke
2: saya tak mampu
1: juga sebenarnya. Tapi dia ialah demi untuk membantu ibu dia.
2: Betul.
1: Demi yuran
2: ke
1: universiti.
2: Betul.
1: Itu jadi dia punya perjalanan hidup ataupun dia punya ketekunan itu sebenarnya. Memberi inspirasi.
2: Yuan ini dikatakan mampu membawa 10 ketul batu bata bagi setiap perjalanan. Manakala ibunya pula memikul beban 4 kali ganda lebih berat.
1: Nampak tak? Awak dapat 4 yuan dan saya dapat 16 yuan. Campur semua kita dapat 20 yuan. Semakin hampir dengan matlamat untuk membayar yuran pengajian universiti awak. Ini kata Wei lah kepada anak, kata ibu dia kepada anak dia. Namun gadis itu juga mengakui pekerjaan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Mengakui penat lah kan. Siapa tak penat nak angkat bata tu tingkat ke lebih tinggi.
2: Ulang alik kan.
1: Dan mana dia juga sedang melakukan apa yang dia mampu dan dia juga berharap dapat meringankan beban ibu dia, kata Yuan.
2: Walaupun pada mulanya lah mak mana kan sanggup nak suruh anak dia ni bekerja, sedangkan waktu tu waktu untuk dia fokus dengan pembelajaran. Namun orang kata begitulah, orang kata demi nak mencari sesuap nasi rezeki.
1: Betul.
2: Nak sambung pembelajaran, bayar yuran. Sebab kenapa mak ni bimbang dengan keadaan fizikal anaknya. Namun dia terpaksa mengalah apabila melihat kesungguhan anaknya ni untuk sama-sama membantu.
1: Aduh, sedihnya kan. Begitulah cerita yang dapat kami kongsikan kepada anda ya.
2: Begitulah, nampak ada pengajarannya di sini ya.
1: Tapi menurut cerita ini juga sekarang ini masih belum juga diketahui Shimas jumlah sebenar wang yang perlu mereka kumpulkan bagi membiayai pengajian yuan-yuan di universiti itu.
2: Okay, namun lazimnya universiti awam di sana mengenakan yuran sekitar 5,000 yuan setahun.
1: Okay, jadi kita mendoakan juga ya bagi anda semua yang mungkin tengah berjuang ketika ini. Semoga manis-manis untuk anda semua. Semoga terus kuat dan pastikan juga kita mencari rezeki yang halal lah.
2: Jaga kesihatan, jaga keselamatan anda juga.
1: Betul. Jadi pada anda juga yang masih lagi mempunyai ibu, ayah, adik-beradik kan, hargai mereka, dan mereka juga merupakan insan yang paling banyak berkorban dalam kehidupan kita. Ingat ya, kasih sayang, pengorbanan dan juga doa mereka tidak mampu dinilai dengan harta ataupun wang ringgit. Selagi mereka masih ada, luangkanlah masa, hormatilah mereka, dengarkan nasihat dan hargai setiap pengorbanan yang telah dicurahkan.
2: Okey. Okey, jangan lupa juga terus berikan respon nanti topik Sembang Pagi hari ini.
1: Ya, betul.
2: Sambung ayat. Biar nampak sederhana, yang penting.
1: Yang penting apa? Jadi hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Laban FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Ayo kita teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini, dan pada anda kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Ya, berlalu menghiburkan anda. Kamu, Aina Abdul. Jadi kamu masih kita bersama-sama kami.
1: Okey, jadi terima kasih yang sudah pun memberikan responnya. Kamu-kamu semua yang bagi respon.
0: Betul.
1: Topik sembang pagi hari ini, 9 pagi nanti macam biasa kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi. Okey, saya kena alihkan pandangan dulu.
0: Okey.
1: Sebab kita risau kerana kita akan
0: melihat. Dia macam meragukan, merisaukan ada juga kan? Okey, tak apa. Kita abaikan dulu.
1: Respon mereka ni. Biar nampak sederhana. Yang penting.
0: Yang penting kalau macam Mr. Ron Roots katanya, biar apa sederhana, yang penting hati senang walaupun tak punya uang.
1: Okey. Yang penting, biar nampak sederhana, yang penting bak kata Abang Bos.
0: Okay.
1: Biar nampak sederhana, yang penting happy.
0: Betul lah tu, yang penting happy. Okey. Kalau macam Rosiana Z katanya, biar nampak sederhana, yang penting bahagia cara kita.
1: Macam tu. Kak Rasina Mazani, biar nampak sederhana, yang penting senyum.
0: Tak perlu kata apa-apa.
1: Senyum.
0: Okey, kalau macam Nazliho, Tuan Nazliho lah ya. Biar nampak sederhana, yang penting, ini saya suka. Yang penting nampak muda dari umur.
1: Wah.
0: Awet muda lah tu.
1: Macam Tuan Nazliho lah ni.
0: Betul.
1: Awet muda. Okey, sambung ayat ini. Biar nampak sederhana, yang penting anti-flow. Biar nampak sederhana, yang penting cantik. Cantik ke aku, man.
0: Saya suka hashtag dia selalu. Kalau anti-flow, hashtag dia
1: cantik ke aku, man. Cantik, bang.
0: Cantik, anti. Memang lagi manja. Okey, kalau macam daripada Dang Mawar Penawar Rindu lah ya. Biar nampak sederhana, yang penting bahagia.
1: Betul, saya setuju. Kan.
0: Okay.
1: Searching dekat TikTok, biar nampak sederhana, yang penting garan di tangan.
0: Betul lah tu, ada tanah sendiri kan.
1: Okey,
0: boleh bang, buat rumah.
1: Okey, betul.
0: Tak payahlah loan lagi banyak. Okey, macam Aunty Dina pula. Biar nampak sederhana, yang penting tenang. Mm-mm. Ada masa untuk diri sendiri.
1: Alhamdulillah. Okay. Macam Aunty Dina lah kan.
0: Betul.
1: Juga. Okey, Coman.
0: Okey, baik.
1: Biar nampak sederhana, yang penting min nampak cantik hari ni. Dalam kurungan laksam tapau satu min.
0: Oh, bukan main eh.
1: Kenapa satu? Dua lah. Satu untuk saya, satu untuk Hebri.
0: Betul. Kau tak payah. Kau tak payah.
1: Kan?
0: Okey, Mawar Berduri. Biar nampak sederhana, yang penting jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain.
1: Okey,
0: kalau tinggal lagi, ada lagi daripada Mami Sunda. Biar nampak sederhana, yang penting tak menyusahkan orang. Tidak berhutang. Dan yang penting duit di bank ada, walaupun RM50.
1: 50 pun okey lah kan. Kita terimalah, janji ada rezeki
0: ada duit,
1: tu
0: betul.
1: Kan, Sucing tambah lagi, garan kereta pun di tangan. Tak cukup betul. Tanah tadi, kereta pun juga.
0: Pastikan garan rumah pun ada ya di tangan.
1: Pastikan ya, semua di tangan ya.
0: Semua di tangan anda. Okey, baik.
1: Nampak sederhana, tapi itulah, garan semua di tangan.
0: Okay,
1: mantap.
0: Betul, mantap. Okey, apapun untuk anda, itu di antara respon-respon daripada rakan-rakan kita. Okey, ada lagi sebenarnya daripada Azli Bob.
1: Okey.
0: Biar nampak sederhana, yang penting bahagia dan tenang dari sibuk hal orang lain.
1: Okey. Yang penting, biar nampak sederhana, yang penting Indah pinjam 100 sebab kata jejaka Labuan.
0: Betul. Tapi kalau macam Mami Sunda, walaupun RM50 dalam bank, tidak lengkap 100 itu tanpa RM50. Gitu.
1: Okey. Jadi kita akan beri anda lagu-lagu hiburan selepas ini.
0: Betul.
1: Pukul 9 kita ada utama 9 pagi dan 9.15 hari ini kita ada bicara eksklusif eh.
0: Roger.
1: Ui, lama dah tak ada Roger kan.
0: Betul, kita ada lelaki di telefon. Siapa kita tamunya? Nantikanlah. Ya. Okey, apapun tak ada, kekal bersama-sama dengan kami. Sekali lagi, pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur melalui Nasional FM, dan kami akan kembali menemani anda seketika nanti di jam yang terakhir.
1: Okey, jadi terus dengar Labuan FM,
0: suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Bersama Geng Pagi, Labuan FM, salam pagi.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini? Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Ulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Eh, Zari. Aku nak singgah kat kedai sebelah ke depan tu. Kau nak kirim apa-apa tak?
2: Taklah. Bekalan aku masih mencukupi ni.
1: Hei, ni yang aku malas ni. Asal tengah hari je, susah nak dapat tempat letak kereta. Aku berhenti kat tepi ni je lah. Nanti kau tolong alihkan ya, Zari.
2: Eh, Syafiq. Letaklah di tempat sepatutnya. Kau berhenti di tepi ni, boleh menghalang laluan. Tahu tak?
1: Alah. Aku berhenti kejap je pun, bukan lama. Lagipun kan ada dua lorong. Boleh je kenderaan lain lalu kat lorong satu lagi ni.
2: Lama atau sekejap, kenalah jadi pemandu yang bertanggungjawab. Jauh sekalipun kau letak kenderaan ni, yang penting tak menghalang laluan. Kereta kau pun selamat dari dilanggar kenderaan lain. Kita kan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
1: Yalah, betul juga cakap kau. Tak pasal-pasal kena saman pula nanti. Ada pun tempat letak kereta yang kosong kat depan tu.
2: Cepat, Syafiq. Cepat.
0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot Roger-Roger Labuan FM ya pagi ini. Masih lagi bertemankan Hebri dan juga Shima.
4: Okey, jam yang terakhir dalam segmen Salam Padian pagi ini. Terima kasih kerana anda masih lagi mendengar Labuan FM.
3: Betul.
4: Di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Ya, itu sudah semestinya. Dan anda terus kekal juga mendengarkan di mana juga anda berada menerusi aplikasi RTM Klik dan boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung dekat Facebook dan juga dekat TikTok ketika ini.
4: Okey, pagi ini kita macam lama dah tak ada Roger-Roger Labuan FM.
3: Betul.
4: Jadi hari ini kita ada slot Roger-Roger Labuan FM. Hari ini kita akan bercerita mengenai dengan Junior Innovator 2026.
3: Yeah, dan kita pun akan bersama-sama dengan tetamu kita menerusi talian panggilan talian telefon.
4: Yeah.
3: Yang sudah pun ketika ini bersama-sama dengan kita sebenarnya Shima menerusi panggilan. Okey, iaitu Encik Ahmad Yusri bin Jafar, penolong pengarah unit pengurusan penyelidikan RMU bahagian industri pembuatan sains dan teknologi BIPST Kementerian Ekonomi.
4: Talian ketika ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, apa khabar pagi ni Encik Ahmad Yusri?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah. Jadi kita dalam slot Roger-Roger Labuan FM pagi ni dengan topik kita hari ni Junior Innovator 2026.
3: Okey, dan kita teruslah bertanya dengan tetamu kita pada pagi ni, Encik Yusri, yang mana mungkin boleh Tuan kongsikan apakah itu sebenarnya program Junior Innovator 2026, Tuan? Silakan.
5: Okey, terima kasih. Program Junior Innovator 2026 ni merupakan satu program pertandingan inovasi berteraskan Didik Hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat daripada KPM, KKDW, MOSTI serta rakan penyiaran rasmi RTM. Program ini memfokuskan kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan menengah bagi memperkasa budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat selaras dengan nilai teras daya cipta Malaysia Madani.
3: Okey, baik, itu dia antara apa penjelasan daripada Encik Ahmad tadi, iaitu program Junior Innovator 2026 merupakan sebuah program pertandingan inovasi berteraskan Didik Hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dan kerjasama erat KPM, KKDW, MOST dan juga serta rakan penyiaran rasmi RTM lah sendiri. Okey, baik, dan kita nak tanya lagi mengenai dengan objektif pula, kan? Setiap program pastinya ada objektif tersendiri, dan untuk Junior Innovator ini, apakah objektif utama penganjuran program ini, Tuan?
5: Okey, untuk objektif ni kita mensasarkan kepada empat lah. Yang pertamanya adalah untuk meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan teknologi. Yang kedua, memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif, khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Yang ketiga, menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar. Dan yang terakhir adalah untuk melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
4: Baik, itu antara objektif utama penganjuran program Junior Innovator 2026 ini. Ya. Sekali lagi, merupakan satu program pertandingan inovasi berteraskan didik hibur diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat KPM, KKW, MOSTI dan juga rakan penyiaran rasmi RTM. Jadi kita nak tanya jugalah, siapa agaknya yang layak menyertai Junior Innovator 2026 ini?
5: Okey, untuk program ni dia terbuka kepada murid sekolah di Malaysia yang berumur 7 hingga 17 tahun. So, penyertaan wajib secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid bersama seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama. Sekolah juga dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu projek.
3: Okey, baik, itulah mereka antara yang katanya layaklah menyertai Junior Innovator ini, Syima. Yang mana terbuka kepada murid sekolah di Malaysia lah yang berumur 7 hingga 17 tahun sekali lagi. Dan juga penyertaan wajib secara berkumpulan juga terdiri daripada 3 orang murid bersama dengan seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama.
4: Ya, jadi selepas kita dah tahu tadi siapa yang orang kata layak untuk menyertai Junior Innovator 2026 ini, rasanya boleh kongsikan tak kepada rakan-rakan pendengar kita di Labuan ini, khususnya apa bentuk pertandingan ataupun aktiviti yang akan dijalankan sebenarnya?
5: Okey, baik. Jadi untuk pertandingan ini, peserta perlu membangunkan idea atau projek inovasi yang mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu. Jadi bagi tujuan penyertaan dalam pertandingan ini, peserta perlu menghantar slide pembentangan dan video penerangan prototipe atau idea inovasi selewat-lewatnya pada jam 12.30 hari 10 Ogos 2026. Jadi penilaian akan mengambil kira daripada aspek kreativiti, kebolehlaksanaan, impak kepada masyarakat serta potensi produk ataupun inovasi itu dikembangkan pada masa depan.
4: Okey, jadi itulah bentuk pertandingan ataupun aktiviti yang akan dijalankan. Para peserta kena harus membangunkan idea ataupun projek inovasi mereka yang mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu.
3: Betul, dan seperti yang Tuan Ahmad Yusri juga menjelaskan, juga program ini juga memfokuskan kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan juga menengah bagi memperkasa budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat selaras dengan nilai teras daya cipta Malaysia Madani itu sendiri.
4: Okey, jangan lupa peserta kena hantar slide pembentangan dan video penerangan prototipe ataupun idea inovasi selewat-lewatnya 12.30 hari 10 Ogos 2026. Ada masa lagi ni.
3: Ini diambil kira lah dari segi penilaian daripada aspek kreativiti, kebolehlaksanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan. Okey, baik, nanti kita akan sambung lagi semula bual bicara kita pada pagi ini menerusi Roger-Roger Labuan FM bersama-sama dengan Tuan Ahmad Yusri bin Jaafar, penolong pengarah unit pengurusan penyelidikan RMU bahagian industri pembuatan sains dan teknologi BIPST Kementerian Ekonomi. Jadi pada anda pendengar setia Labuan FM, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kita berhenti rehat seketika untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hello. Ketahui info semasa pelbagai agensi penerusi Roger Roger Labuan FM.
1: Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi Roger Roger Labuan FM dan kita masih lagi dalam topik Junior Innovator 2026.
2: Okey, kita bersama-sama dengan Encik Ahmad Yusri bin Jaafar, penolong pengarah unit pengurusan penyelidikan RMU bahagian industri pembuatan sains dan teknologi BIPST Kementerian Ekonomi.
1: Ya, betul. Dan masih lagi dalam talian ya, dan tadi kita sudah tanya beberapa soalan lah ya mengenai dengan topik kita pada pagi ini, Junior Innovator 2026. Jadi kita nak sambung semula untuk bertanya bersama-sama dengan Tuan Ahmad Yusri dari segi mengapa ni sebenarnya Tuan murid perlu mengambil peluang dalam menyertai program ini.
3: Okey, terima kasih atas soalan. Junior Innovator ni dia bukan sekadar satu pertandingan ya, tapi dia juga adalah satu platform yang kita sediakan untuk membolehkan pelajar murid sekolah ini mengembangkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Selain itu, ia juga akan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan skill pembentangan. Juga mendapat memberi pendedahan kepada proses inovasi dan pembangunan idea serta membina keyakinan diri dan daya saing di peringkat yang lebih tinggilah kepada murid-murid ni. Di samping itu, pertandingan ini menawarkan hadiah yang sangat lumayan ya. Bagi pemenang utama, iaitu berupa wang tunai berjumlah RM40,000 berserta trofi dan sijil pencapaian. Selain itu, 50 pasukan yang terpilih ke peringkat seterusnya walaupun tidak memenangi tempat pertama hingga kelima, jangan risau, tetap akan dapat hadiah sagu hati berupa wang tunai berjumlah RM5,000 serta trofi dan sijil pencapaian. Jadi pada tahun ini juga pihak penganjur telah memperkenalkan anugerah khusus bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang akan menerima wang tunai berjumlah RM8,000 berserta trofi dan sijil pencapaian.
2: Baik, itu kenapa murid perlu mengambil peluang untuk menyertai program ini. Dia bukan sekadar pertandingan je ya, tapi satu orang kata platform pembelajaran, membolehkan peserta mengembangkan kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan, meningkatkan kemahiran komunikasi, pembentangan dan lain-lain lagi. Di samping itu, hadiah yang ditawarkan pun juga cukup-cukup lumayan.
1: Sangat betul menarik minat
2: berbaloi lah
1: adik kita sebenarnya. Dia berbalik kepada objektif utama penganjuran ini juga lah ya, yang mana meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan juga teknologi kan, memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan juga inovatif kan, menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar dan juga dapat melahirkan generasi muda yang sebenarnya bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan itu sendiri.
2: Ya, betul. Baik, Encik Ahmad Yusri, mungkin boleh kongsikan juga kenapa ataupun mengapa murid ini perlu mengambil peluang menyertai program kali ini.
3: Okey, selain daripada pengalaman
2: manfaat yang mereka boleh perolehi,
3: peserta juga murid-murid ni akan dapat bimbingan daripada mentor dan juga pakar industri.
2: Baik.
3: Untuk mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat seterusnya. Selain itu, murid-murid ni juga akan dapat bina jaringan lah bersama peserta-peserta lain daripada seluruh negara serta mendapat pengiktirafan rasmi dan penghargaan atas usaha dan kreativiti mereka.
2: Baik, itu antara manfaat yang bakal diperoleh oleh peserta jika menyertai Junior Innovator 2026 ini.
1: Betul. Jadi kita nak tanya daripada Encik Ahmad Yusri sendiri juga mengenai dengan penyertaan dalam pertandingan ini seperti yang Encik sudah maklumkan juga tadi kan ya, peserta perlu menghantar slide pembentangan dan video penerangan prototipe dan ataupun idea inovasi selewat-lewatnya pada jam 12:30 hari 10 Ogos 2026 iaitu bersamaan dengan hari Isnin. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk membuat pendaftaran ataupun mendapatkan maklumat lanjut mengenai dengan program ini?
3: Okey, yang tarikh yang saya sebut tadi itu kita kata yang tu tarikh akhir lah. Sebolehnya register awal untuk elak sebarang masalah lah. Jadi orang ramai khususnya pihak sekolah, guru dan murid boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan, tarikh penting dan proses pendaftaran melalui portal rasmi program iaitu juniorinnovaton.rtm.gov.my. Selain itu, maklumat juga boleh didapati daripada saluran Telegram Junior Innovaton. Jadi kat sinilah semua maklumat ataupun yang diperlukan boleh dapat daripada saluran-saluran sebut yang tadilah.
1: Jadi untuk anda yang mungkin minat akan menyertai program ini, khususnya bagi pihak sekolah, guru dan juga murid, sekali lagi boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai dengan syarat penyertaan, tarikh penting dan juga proses pendaftaran melalui portal rasmi program, iaitu seperti yang Encik Ahmad Yusri katakan tadi, https://junior-innovaton.rtm.gov.my. Dan selain itu juga maklumat lanjut juga boleh diperolehi daripada saluran Telegram Junior Innovaton itu sendiri.
2: Jadi pastinya setiap program yang dianjurkan, kita membawa harapan besar.
1: Betul.
2: Terutamanya untuk pembangunan negara, nak melahirkan generasi masa depan yang berkualiti. Jadi apa harapan pihak kementerian terhadap penganjuran Junior Innovaton 2026 ini?
3: Kementerian Ekonomi berharap program-program seperti ini dapat melahirkan lebih ramai bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu untuk menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi.
1: Okey, baik, itu dia antara harapan daripada Encik Ahmad Yusri tadi. Dan kita nak tahu jugalah antara pesanan terakhirlah kepada murid, guru dan ibu bapa yang mungkin berminat ataupun yang menyertai program ini. Mungkin daripada Encik Ahmad Yusri sendiri, apakah antara pesanan akhir kepada mereka ini?
3: Okey, kepada anak-anak murid di seluruh Malaysia, sama ada di bandar, di desa, di sekolah harian, kolej vocational, MRSM, ini adalah pentas untuk anda membuktikan kemampuan diri. Jangan takut untuk berfikir luar kotak. Jangan ragu-ragu dengan idea yang anda rasa kecil, kerana setiap ceritaan yang hebat bermula daripada idea yang kecil. Jadi cari masalah di sekeliling anda, berbincang dengan rakan-rakan serta guru pembimbing, bentukkan jalan penyelesaian kreatif melalui inovasi. Jadi gunakan peluang pendaftaran yang terbuka ini dengan sebaiknya, rebutlah peluang berharga ini untuk belajar, menimba ilmu pembentangan, menerusi sesi coaching bersama pakar dan seterusnya mengharumkan nama sekolah serta keluarga di pentas kemasaan. Masa depan teknologi negara berada di tangan anda. Jadi saya ucapkan selamat bertanding dan tunjukkanlah dari cipta terbaik anak muda Malaysia Madani.
1: Itu dia antara harapan daripada Encik Ahmad Yusri sendiri, iaitu kita tahulah setiap idea yang diketengahkan hari ini juga sebenarnya membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk menghasilkan penyelesaian yang kreatif dan memberi impak kepada masyarakat. Lagi-lagi pada mereka, adik-adik kita yang masih lagi sekolah rendah, betul, sekolah menengah kan.
2: Jadi untuk para murid, jangan takutlah untuk mencuba, betul, nak mengetengahkan idea-idea baharu anda. Untuk guru, ibu bapa pula, orang kata kita terus bagi sokongan kepada mereka, kerana setiap inovasi yang hebat ini bermula dengan peluang dan juga galakan sebenarnya.
1: Betul. Inovasi hari ini adalah pencetus kejayaan masa depan. Teruskan berfikir, teruskan mencipta dan jangan pernah berhenti berinovasi.
2: Ya, jadi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Yusri bin Jaafar, penolong pengarah unit pengurusan penyelidikan RMU bahagian industri pembuatan sains dan teknologi BIPST Kementerian Ekonomi. Terima kasih Encik Ahmad Yusri.
3: Terima kasih.
1: Ya, mungkin ada lagi topik-topik yang berkaitan, kita boleh panggil dan mungkin bersua. Kembali ya, Encik.
3: Boleh.
2: Baik, okay. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, baik, itu dia topik Junior Innovaton sebentar tadi bersama-sama dengan tetamu kita Encik Ahmad Yusri bin Jaafar, yang mana menjelaskan kepada anda mungkin yang berminat kan mengenai dengan program Junior Innovaton 2026 ini. Jadi pada anda, kekal bersama-sama dengan kami. Kita akan berehat seketika, kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labor FM,
2: suara pesisir anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana? Ha,
1: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah gagak lalu punggur rebah, merujuk kepada keadaan apabila seseorang yang mempunyai kuasa, kedudukan atau pengaruh yang besar bertindak tidak adil terhadap orang yang lebih lemah atau berkedudukan rendah. Peribahasa ini menggambarkan situasi di mana orang kecil terpaksa menerima kesan atau tekanan daripada tindakan orang yang berkuasa, walaupun mereka tidak bersalah. Ibarat seekor gagak yang hanya lalu, tetapi pokok punggur pula yang rebah. Ia melambangkan betapa tindakan atau kehadiran pihak yang kuat boleh menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa. Oleh itu, peribahasa ini mengingatkan kita agar tidak menyalahgunakan kuasa dan sentiasa berlaku adil terhadap semua orang tanpa mengira kedudukan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa gagak lalu punggur rebah. Dalam mesyuarat itu, pekerja bawahan sering dipersalahkan atas kesilapan pengurusan ibarat gagak lalu punggur rebah. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat. Ya, terima kasih DJ Pias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi.
1: Beri cabut lupin dekat
0: saya lupa. Patut pun saya rasa macam ada penghalang. Saya boleh lupa ya. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Laman FM segala ke saat ini ya.
1: Baik, okey, ada lagi beberapa respon yang belum sempat kita bacakan. Kita bacalah sekali lalu okay, lah kan boleh. Sebelum kita nak mengakhiri tugas kita hari ini.
0: Okey, okay, biar tadi nampak sederhana yang penting. Kita tengok siapa
1: Rajina
0: siapa.
1: Malaya Damian, biar nampak sederhana yang penting puas hati dan tenang.
0: Rosiana Z, biar nampak sederhana yang penting bahagia cara kita.
1: Okey, siapa ni? Zinita Isli. Biar nampak sederhana, yang penting bukan bergaya pakai duit orang lain.
0: Benar tu. Okey, daripada Isnin Hajiz. Biar nampak sederhana, yang penting jenama yang tu.
1: Okay.
0: Jenama yang brand.
1: Tak kuat.
0: Wow.
1: Siapa lagi tu?
0: Shut off dia. Dimpana David Uta. Okey, biar nampak sederhana, yang penting tetap sederhana.
1: Okeylah, maknanya kata kunci nya bersederhana.
0: Betul. Jadi apapun jawapan anda pagi ni, ingatlah ya. Biar nampak sederhana, yang penting hati bahagia, rezeki diberkati dan juga hidup sentiasa bermakna. Jadi untuk anda semua, terima kasih ya kepada semua yang berkongsi pandangan dan teruslah bersama-sama dengan kami di Labuan FM ini.
1: Betul. Orang kata kita kena sentiasa hidup bersederhana.
0: Ya.
1: Sebab hidup sederhana ini tidak pernah menghalang seseorang itu daripada menikmati kebahagiaan.
0: Betul.
1: Yang penting hati kita tenang, rezeki berkat, sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki.
0: Betul. Paling penting bersyukur lah ya. Biar sederhana, yang penting kita bersyukur.
1: Betul.
0: Seadanya.
1: Betul. Sangat-sangat.
0: Okey, baik, apapun tugasan kami sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM soal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Jadi ya, Syima Hebri di sini. Mohon maaf ya jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami 3 hari berkongsi bersama-sama dengan anda, menghiburkan anda, menceriakan pagi anda.
1: Betul.
0: Menerusi segmen Salam Padian ya.
1: Okey, dan selepas ini 10 pagi kita akan dapat dengarkan berita ringkas ya.
0: Ya, dunia.
1: Dunia 10 pagi, dan selepas itu
0: kita akan bersama-sama dengan DJ Reha dan juga tetamu jemputan menerusi rancangan Bicara Hidayah Hijrahkan Hati dan Minda, Al Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Hamdin, penolong pegawai Al-Hewal Islam Pejabat Mufti Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Ya, dengan tajuk hari ini, bila rezeki terasa sempit.
0: Okey, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM sehingga penghujung siaran pukul 7 malam nanti, dan hingga kita berjumpa lagi.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Kau tunggu. Aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
1: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, imej atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan. Ia melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafirdaus Sahrom dalam saringan 4. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita.
Akhir sekali, bola sepak Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pendengar Setia Labuan FM, suara pesisir anda. Apa khabar anda semua hari ini? InsyaAllah semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik, sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita dipertemukan dalam rancangan Bicara Hidayah, sebuah rancangan yang diterbitkan oleh DJ Raf, sebuah rancangan yang mengajak kita untuk sama-sama menghayati Islam sebagai panduan kehidupan. Dan macam biasa, saya tak keseorangan di konti ya. Bersama-sama saya hari ini, tetamu undangan kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdan. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz hari ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Apa khabar DJ Reha kita?
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula. Ha, tak dengar suara Ustaz ni. Ha, salah ni.
2: Hello.
0: Salam mic Ustaz. Dia dah lama tak masuk. Jadi macam ni lah Ustaz.
2: Dia huru-hara sekejap.
0: Dia huru-hara sekejap. Salam mic kita. Masya Allah. Okey. Ustaz, apa khabar hari ni Ustaz?
2: Macam biasa ceria.
0: Oh, ceria Ustaz. Kita dah lupa dah ya. Saya hari ni Alhamdulillah baik Ustaz.
2: Alhamdulillah
0: sihat seperti sediakala.
2: Jadi, itulah. Didoakan juga kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita ataupun peminat kita Bicara Hidayah ini semuanya berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Lupa tu biasalah kan,
0: ya, manusia. Ya, betul. Kita ni Ustaz, dalam kehidupan kita ni kena ada gurau senja orang kata kan. Kita membincangkan isu-isu agama ni kadang-kadang kita kena selitkan isu-isu orang kata yang lucu-lucu, yang kelakar tu kena ada juga Ustaz ya, sebagai hiburan.
2: Seni komunikasi.
0: Betul. Boleh pula tiba-tiba ya Ustaz. Waalaikumsalam ya Ustaz. Okey. Jadi hari ni Ustaz, kita akan bincangkan

0: Satu lagi tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, iaitu bila rezeki terasa sempit.
1: Oh, yeah. Okay.
0: Jadi bila kita sebut tentang rezeki ni Ustaz, kebanyakan orang memang dalam kepala terus akan fikir pasal duit, pasal pendapatan, kan. Kita tengok ada yang bekerja setiap hari sampai kadang tu tak ada cuti, kan Ustaz. Hutang makin bertambah.
1: Ah, itu betul-betul.
0: Ah, ada yang berniaga, perniagaan pula kadang-kadang merosot tanpa diduga. Jadi menyentuh topik tentang bila rezeki terasa sempit, Ustaz, kita nak tahu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan rezeki yang sempit, dan benarkah ada amalan ataupun dosa tertentu yang boleh menjadi sebab mengapa seseorang terasa rezekinya begitu sempit walaupun dia dah berusaha bersungguh-sungguh.
1: Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Tajuk yang sangat sangat cantik pada pagi ini sebab dia melibatkan semua orang, dia tak ada kecuali. Macam DJ Reha kata rezeki ni bila kata sesuatu benda tu kita tiba-tiba merudum dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bila kita bercakap tentang rezeki ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tengok daripada segi pandangan yang lebih luas. Dia kalau rezeki ni orang kata duit, bukan duit semata-mata. Kalau kita sebut rezeki, automatik kepala kita akan kata, oh duit. Bukan. Rezeki itu tuan-tuan, dia merangkumi rezeki kesihatan kita.
0: Betul.
1: Dia merangkumi rezeki ketenangan hati kita. Dia merangkumi rezeki yang keluarga yang bahagia, kalau ada berkeluarga, sahabat lama dan sebagainya. Masa yang bermanfaat, itu pun rezeki ya. Bahkan setiap yang nikmat yang Allah bagi itu, itu rezeki kepada kita. Tapi insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama kupas macam mana, kenapa, apa punca rezeki. Bila dia ada rezeki, kenapa dia tak cukup kadang-kadang? Kenapa dia cepat habis kadang-kadang? Ataupun bila ada rezeki, kita rasa macam tak selesa. Itu kita akan sama-sama kupas selepas ini, insyaAllah.
0: MasyaAllah. Kadang kita tak sedar ya punca kenapa rezeki kita terasa sempit.
1: Ya, betul.
0: Jadi hari ini kita nak kupas lebih mendalam topik tentang rezeki ni. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama. Selepas ni kita akan sama-sama membincangkan adakah benar rezeki boleh menjadi sempit sebab dosa kita. Bagaimana kita nak menjemput keberkatan dalam kehidupan, dan apakah amalan yang dianjurkan oleh Islam sendiri agar pintu-pintu rezeki sentiasa dibukakan oleh
1: itu
0: Allah
1: SWT. Itu yang paling penting, insyaAllah.
0: Lepas ni kita akan kupas satu persatu.
1: Betul.
0: Jadi teruskan bersama-sama kami dalam
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama-sama kami. Saya Reha dan macam biasa, saya ditemani oleh tetamu undangan kita hari ini, Ustaz Salihin dalam Bicara Hidayah.
2: Yes, saya. InsyaAllah.
1: Baik, Ustaz. Okay.
2: Baik.
1: Berbalik kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, Ustaz. Yeah, okay. Bila rezeki terasa sempit. Kadang-kadang kan, Ustaz, ada masanya kita rasa rezeki kita ni makin sempit. Dapat gaji pun cukup-cukup makan, orang kata kan. Perniagaan pun buat kurang menjadi. Hutang bertambah. Perbelanjaan makin meningkat. Jadi, bila berlakunya perkara-perkara macam ni, Ustaz, bagaimana kita nak melihat keadaan ini daripada sudut pandangan Islam tu sendiri, Ustaz?
2: Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Terima kasih DJ, tuan-tuan dan puan-puan, sila pendengar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Baik, tuan-tuan, apabila kita bercakap berkenaan dengan rezeki, kebanyakan orang dia akan terus fikir duit. Macam saya beritahu tadi, kalau rezeki duit, duit itu rezeki, rezeki itu duit, bukan. Tapi sedangkan kalau konsep rezeki dalam Islam, dia jauh lebih luas, lebih besar rangkuman dia. Kalau betul-betullah, kalau kita kata duit itu rezeki, kesihatan kita pun rezeki. Kan? Semua orang nak sihat. Ramai orang sakit sekarang ni. Berapa ramai orang sakit dia nak sihat. Sebab apa? Kesihatan itu rezeki. Kemudian satu lagi, bila dah berkeluarga, keluarga yang bahagia itu rezeki. Kan? Berapa ramai yang dah minta maaf cakap, bercerai-berai, ada masalah keluarga dan sebagainya. Betapa ramai di antara kita yang mendambakan keluarga yang bahagia. Itu rezeki. Kemudian ada lagi masa yang diberkati. Masa yang kita ada ini kita utilize ataupun kita manfaatkan sesungguhnya sehingga yang terbaik. Itu pun rezeki. Jadi tak ketinggalanlah ni hati kita ni. Tenang pun dikira rezeki. Bila hati kita, kalau banyak duit pun hati tak tenang, susah. Kita tak tidur tenang, tak tidur nyenyak, susah. Okay? Tapi kadang-kadang bercakap tentang rezeki ni, Allah tak kurniakan rezeki kita tu kepada kita, dia takkan mengurangkan. Kadang-kadang bila Allah bagi rezeki itu, Allah tetap mengajar kita menghargai nikmat yang selama ini kita terlepas pandang. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah kata apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Sebab apa? Tidak ada sesuatu makhluk yang melata di bumi ini melainkan Allah bagi rezeki kepadanya. Maksud ayat ni yang kita boleh faham, surah Hud ayat ke-6. Kita boleh faham setiap daripada makhluk yang Allah jadikan di dunia ini ada rezeki dia. Maknanya kata setiap daripada kita, Allah dah jamin rezeki kita. Macam DJ Reha dah, Allah dah jamin rezeki. Saya pun Allah dah jamin rezeki. Tuan-tuan yang bersama dengan kita pun, kita kenang balik rezeki kita itu sentiasa ada sehingga sekarang. Macam mana kita boleh hidup sampai sekarang sedangkan kadang-kadang ada benda yang kita tak dapat tiba-tiba dapat. Ada kadang-kadang kita tak rancang pun tiba-tiba dapat, ataupun bila kita dapat pun dapat dengan berbaloi. Itu rezeki yang Allah tentukan kepada kita. Itu maksudnya. Sebab apa? Allah suruh kita cari rezeki dengan cara yang diredai oleh Allah, dengan cara yang dibenarkan. Dan kemudian bila kita dapat rezeki itu, syukur. Syukur dengan apa yang telah Allah berikan kita. Makna kata Allah bagi kita tu, alhamdulillah lah, syukur. Itu umpama rezeki tu dalam konsep dalam Islam punya pandangan.
1: Allahu Akbar. Jadi Ustaz, kalau kita tengok seseorang tu bekerja keras tetapi masih rasa hidup tu sempit, tak pernah cukup, adakah itu bermaksud rezekinya tu memang sedikit, Ustaz?
2: Tak juga. Macam kalau kita kan, kita kena kerja keras dan sebagainya. Tak macam itu, bukan hard limit dia. Sebab apa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam hatiku bahawa seorang itu tidak akan mati sehingga sempurna rezekinya. Kita tak akan mati sehingga kita sempurna rezeki kita itu. Maka bertakwalah kepada Allah dan pereloklah dalam mencari rezeki. Sebab apa? Kita ni, kenapa kita rasa terlampau sempit, ataupun kadang-kadang kita ada rezeki ada tapi rasa sempit, sebab apa? Hilangnya barakah. Itu yang pertama. Keberkatan dalam rezeki itu hilang. apa yang dimaksudkan keberkatan dalam rezeki? Mungkin daripada cara kita nak dapat rezeki itu, mungkin cara kita memperlakukan rezeki itu. Ha, begitu. Okay. Ada orang kata pendapatannya besar, gaji RM10,000, RM11,000 setiap bulan, tapi rasa sentiasa tak cukup. Ada begitu. Ada di antara kita. Okay. Ada pula orang yang pendapatan taklah besar sangat, dalam RM3,000, RM4,000, RM2,000, RM3,000 begitu, tapi hidupnya cukup. Rasa cukup. Nah, kalau kita tengok orang tu, kadang-kadang dia gaji tak besar, tapi rasa dia, kita tengok dia macam cukup saja.
1: Rasa tenang.
2: Rasa tenang je kita tengok dia macam, eh, kalau kalau baguslah kalau boleh saya jadi macam dia. Nah, tapi sebab apa? Di situ mungkin ada keberkatan dalam rezeki. Kenapa kita rasa gelisah walaupun kita hidup mewah? Keberkatan.
1: Kuncinya keberkatan.
2: Kuncinya tu, keberkatan. Betul. Di situ.
1: Sebabnya kalau kita tengok kat luar sana, Ustaz, ada orang gajinya tu biasa-biasa saja. Macam Ustaz bagi tahu tadi kan, gaji RM1,000, RM2,000, tak tinggi mana pun. Tapi hidupnya tu kita tengok tenang je kan. Macam orang betul. Tak ada masalah. Ada pula yang pendapatannya tinggi, tapi ada je masalah kewangan.
2: Betul.
1: Sentiasa dibelenggu masalah kewangan tu, Ustaz.
2: Sebab kalau kita tengok ni, mungkin ada orang tanya, kenapa? Why, Ustaz? Kenapa kehidupan rasa macam ni? Kalau contoh macam khusus kepada yang rasa tak tenang, rasa tak kata tak, mungkin tak tenang, tak tenteram hidup dia, ataupun dia rasa tenang dan tenteram walaupun gaji tak besar. Mungkin ada tiga perkara yang kita, yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan pada pagi inilah, yang menyebabkan seorang itu merasakan rezekinya sempit. Yang pertama, tuan-tuan, mungkin kurang rasa bersyukur. Mungkinlah kurang rasa bersyukur. Sebab apa, tuan-tuan? Allah SWT firman dalam Quran, la in syakartum la azidannakum, surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, nescaya aku tambah, kata Allah. Ini Allah kata, bukan orang kata, bukan Nabi kata. Ini Allah yang janjikan rezeki kepada kita. Kalau kita dapat rezeki, tuan-tuan, rezeki kita itu seitu saja untuk hari ini, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sebab apa? Kalau kita tengok macam nantilah tengah hari, kalau kita tengok nak makan tengah hari sebelum solat Zuhur, solat Jumaat kan, kita tengok pinggan kita tu, nasi kita banyak mana, lauk kita macam mana, apa yang kita makan, itulah rezeki kita untuk hari ini. Walaupun sedangkan lagi masih ada banyak lagi rezeki yang ada sekeliling kita, tapi Allah kata itu untuk kamu hari ini, bersyukurlah. Alhamdulillah. Mana kata kena bersyukur. Bersyukur bukan setakat mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat pada jalan yang Allah redai. Maksudnya syukur dengan rezeki yang kita ada. Bila kita dapat rezeki, gunakan dengan cara yang baik. Bawa rezeki itu dengan cara yang elok. Semakin banyak kita tengok apa yang kita tiada ni, kalau kita selalu begitulah, tak ada ini, tak ada itu, dia akan jadi semakin, hati kita akan jadi semakin sempit.
1: Betul.
2: Rasa banyak yang kurang ni, nak banyak lagi, nak lagi, nak. Itu sifat manusia.
1: Selalu bandingkan.
2: Itu okay? Semakin banyak kita syukur, semakin ada, semakin lapang jiwa kita. Kalau kita tengok, alhamdulillah ada kereta, alhamdulillah ada motor, alhamdulillah ada rumah walaupun rumah sewa, alhamdulillah agak kehidupan pun hutang pun taklah banyak banyak, alhamdulillah tenang hidup kita. Senang kita nak urus itu. Okey. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan, itu mungkin kita kurang bersyukur.
1: Kurang rasa syukur.
2: Betul.
1: Kita ni banyak kita syukur, Ustaz. Sikit pun kita kena juga bersyukur.
2: Betul.
1: Sebenarnya hari ni di media sosial pun banyak mempengaruhi kita, Ustaz. Di TikTok, di Facebook, kita selalu tengok kehidupan orang lain. Kita tengok kemewahan, kesenangan hidup orang lain, sampai kan kita lupa untuk menghargai, lupa untuk rasa syukur tu, Ustaz. Sedangkan nikmat yang Allah bagi pada kita tu dah lebih daripada
2: cukup. Ya, betul. Kadang itulah sifat kita. Kadang-kadang sebab media sosial sekarang ni dia suka dibandingkan.
1: Betul.
2: Kadang-kadang ada orang tu kita pun nak juga. Ada orang ini kita pun nak juga. Sedangkan kata bukan tak nak, bukan Allah tak bagi, tapi belum masa untuk kamu.
1: Betul.
2: Itu. Okey. Kemudian ada satu lagi yang kedua, isu yang kedua adalah mungkin dosa yang menghalang keberkatan rezeki itu. Mungkin ada dosa di antara kita yang kita buat, mungkin itu menjadi penyebab penghalang rezeki kita. Semakin susah nak masuk. Okey. Kadang-kadang dia bukan Allah tak bagi rezeki, tetapi dosa tu jadi hijab. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya seseorang itu dihalang daripada memperoleh rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya pada dulu-dulu. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tengok, kita sebab itu Rasulullah menyarankan kepada kita untuk banyakkan beristighfar. Sebab apa? Untuk salah satu menghapus dosa lah. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh minta ampun dengan Allah. Tetapi yang paling banyak ni dosa kita dengan manusia. Dosa kita mengumpat, dosa kita mengata, dosa kita mengutuk, kan? Itu dosa kita, tuan-tuan. Bukan Allah tak boleh ampun, tapi kita kena minta maaf dengan orang tu. Kalau orang tu maafkan kita, baru dosa kita Allah ampun. Bukan Allah tak ada kuasa, tapi nak menyuruh kita supaya insaf, ataupun kata yelah, kita ni banyak bercakap tentang orang dan sebagainya, kita tak pernah minta maaf dengan orang pun. Betul. Lepas tu kita mengungut kenapa rezeki tak masuk-masuk. Mungkin itu sebab dia
1: penghalangnya
2: itu. Mungkin berkemungkinan, okay? Jadi kalau kita rasa kita banyak dosa, kita banyak buat salah kat orang, jumpa dengan dia, minta maaf dia banyak-banyak, dan mungkin insyaAllah selepas tu rezeki kita akan lancar. Kehidupan kita akan lebih mudah.
1: MasyaAllah. Kadang-kadang kita ni, Ustaz, terlalu sibuk cari rezeki, Ustaz. Tapi lupa nak perbaiki hubungan kita dengan Allah.
2: Baik.
1: Kan?
2: Betul.
1: Dengan manusia sendiri.
2: Ya, betul.
1: Jadi itu sebenarnya kata kuncinya, ya.
2: Ya, baik. Satu lagi, kalau kita ni, kalau banyak masalah dengan manusia, kadang-kadang kita rasa berat. Contohlah kalau kita pergi pejabat, dan kita bergaduh dengan seorang kawan ke siapa-siapa ke, kita kata rasa tak tenang nak masuk pejabat tu. Sebab apa? Mungkin kita ni berdosa. Ataupun yelah, kita yang menjadi punca dan sebagainya. Kita jumpa, minta maaf, lepas tu baru rasa lega, tenang. Itu satu, salah satu cara dia. Kemudian yang ketiga ni, ini yang paling banyak, berkemungkinan paling banyak, terlalu bergantung pada usaha sendiri dan kurangnya tawakal pada Allah SWT. Jadi kalau dalam mencari rezeki ni, tuan-tuan, Islam diajar kita supaya kerja elok-elok, kerja betul-betul, kerja sungguh-sungguh. Bukan sambil lewa, namun kalau selepas kita bekerja tu, kita berusaha, selepas itu baru kita serahkan kepada Allah SWT. Bukan kita mulakan kerja kita dengan serahkan kepada Allah SWT, bukan. Mula kerja kita, usaha dulu, cuba dulu, buat dulu. Bila dah habis buat, sebaik buat yang terbaik, baru kita serahkan kepada Allah SWT. Sebab apa? Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Allah kata apa? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan serta memberinya rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu Allah kata dalam surah At-Talaq ayat ketiga, ayat kedua dan ketiga. Siapa kata bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang ada orang tanya saya, Ustaz, apa hikmah kalau ada orang cerita dengan saya, dia macam dia nak pergi haji, pergi umrah, simpanan tak pernah cukup. Tiba-tiba kena, ada orang offer dia pergi umrah.
1: Allah.
2: 100% kena taja. Dia kata apa? Macam mana ni, Ustaz? Apa tanda dia? Saya kata, itu tanda mungkin Kaabah rindu dengan kamu. Rasulullah rindu dengan kamu. Sebab itu dia panggil. Kita nak pergi umrah, nak pergi haji. Kita nak. Tapi jarang orang yang dijemput.
1: Betul.
2: Dijemput oleh Mekah itu, dijemput oleh Kaabah, dijemput oleh Rasulullah sendiri. Itu mungkin cara Allah nak kata permudahkan rezeki kita. Sebab apa? Dia bertawakal pada Allah SWT. Dia serahkan kepada Allah SWT semata-mata. Sebab itu, kalau kita orang Islam, jangan pernah putus asa. Walaupun macam mana susah kehidupan kita, jangan pernah berputus asa. Teruskan berusaha dan perbanyakkan berdoa kita, perbanyakkan sedekah kita, banyakkan kita punya penjagaan silaturahim antara sahabat-sahabat dan sekalian sekeliling kita. Dan yang penting, yakin, sebab Allah tidak pernah memungkiri janji. Sebab kita beritahu awal-awal tadi kan, rezeki kita tu Allah dah tentukan. Setiap makhluk tu Allah dah bagi rezeki. Mana kata rezeki itu bukan ikut daripada kita nak. Rezeki itu kepada apa yang kita perlu.
1: Betul. Itu selalu kita dengar, rezeki tu tak pernah salah alamat, Ustaz.
2: Betul.
1: Jadi jelaslah dekat sini, Ustaz, bila ada masanya kita rasa rezeki tu sempit, kita jangan terus nak salahkan keadaan.
2: Betul.
1: Sebaliknya, kita kena tengok dulu. Kita perlu melihat semula hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita perbaiki rasa syukur kita, jauhi dosa dan memperkukuhkan tawakal, macam yang Ustaz sebutkan tadi.
2: Sebab kita, kalau kita bila dapat rezeki ataupun rezeki kita tu tersekat dan sebagainya, kita terus salahkan, macam Zirehan kata, kita terus salahkan keadaan. Inilah orang, jarang kita nak nak mengujuk diri kita sendiri. Ha, jadi saya suka sebab ada baru-baru ni saya lalu dalam ni feed TikTok dan sebagainya, ada banyak saya tengok dan Facebook pun ada dan TikTok pun ada, ada satu quote yang sangat cantik. Bukan Allah tak nak bagi. Quote dia macam ni, bukan Allah tak nak bagi tapi belum masanya. Ya.
1: Saya pernah tertengok juga kan? Ustaz. Cantik kata-kata
2: cantik tu. Cantik kata-kata tu. Betul.
1: Dia bukan Allah tak nak bagi tapi belum sampai masanya.
2: Ya, betul. Maknanya kita tahu kan, jangan putus asa.
1: Kita kena teruskan. Yakin.
2: Insya-Allah yakin.
1: Usaha kena ada. Baik. Seterusnya tawakal
2: pada Allah itu sangat penting. Ya.
1: Baik. Baik Ustaz, macam biasa selepas ni kita akan kongsikan satu kisah dengan para pendengar kita dalam segmen Iktibar. Jadi apa kisah yang akan Ustaz bawakan pada kali ini Ustaz?
2: Baik, insya-Allah selepas ini kita akan dengarkan satu kisah yang cukup kata mungkin kena dengan diri kita ataupun beri pengajaran tentang keyakinan kita kepada Allah dalam mencari rezeki. InsyaAllah lepas inilah kita akan dengar sama-sama.
1: Jadi kembali selepas ini dalam Bicara Hidayah.
2: Hijrahkan hati dan minda. Bicara

0: pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada seorang lelaki yang sudah beberapa bulan menganggur. Setiap hari dia keluar rumah mencari pekerjaan. Dari satu tempat ke satu tempat, namun jawapannya tetap sama. Minta maaf tuan, minta maaf encik. Kami belum mempunyai kekosongan. Semakin hari, wang simpanannya semakin berkurang. Bil-bil mula tertunggak. Anak-anak masih memerlukan makan dan persekolahan. Namun isterinya tetap memberi semangat sambil berkata, "Abang, jangan berputus asa. Yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya." Tuan-tuan, walaupun hidup semakin sempit, lelaki itu tidak pernah meninggalkan solat berjemaah di masjid. Setiap kali selesai solat, dia akan berdoa dengan penuh harapan. "Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu rezeki yang Engkau redai untukku, ya Allah." Suatu hari, ketika pulang daripada masjid, dia melihat seorang pakcik sedang mengangkat beberapa kotak yang agak berat. Tanpa berfikir panjang, dia pun terus membantu sehingga selesai. Dan pakcik itu mengucapkan terima kasih sambil bertanya, "Anak bekerja di mana?" Lelaki itu hanya tersenyum sambil menjawab, "Saya sedang mencari pekerjaan, pakcik." Rupa-rupanya, tuan-tuan, pakcik tersebut merupakan pemilik sebuah syarikat kecil yang sedang mencari pekerja. Beliau berkata, "Kalau begitu, encik datanglah ke pejabat esok pagi." Keesokan harinya, lelaki itu datang dan setelah ditanya beberapa soalan, dia diterima bekerja, alhamdulillah. Dan dengan aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, beberapa tahun dalam syarikat itu, dia diamanahkan menjadi pengurus syarikat tersebut kerana sifat jujur dan amanahnya dalam pekerjaan. Satu ketika, dia duduk merenung kembali perjalanan hidupnya sambil berkata, "Rupa-rupanya Allah tidak pernah lambat memberi rezeki. Allah sedang menyediakan rezeki yang lebih baik daripada apa yang aku sangkakan." Tuan-tuan sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah SWT, rezeki bukan hanya datang melalui jalan yang kita rancang. Kadang-kadang, rezeki datang melalui sebuah pertolongan yang kecil. Oleh itu, jangan pernah berputus asa apabila rezeki merasa sempit. Teruskan berusaha, perbanyakkan istighfar, jaga hubungan dengan Allah, berbuat baik kepada manusia dan yakinlah Allah tidak pernah tersilap menentukan waktu terbaik untuk mengurniakan rezeki kepada kita, hamba-hambanya. Wallahu a'lam.
0: Segmen Iktibar.

0: Persiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, masih lagi bersama-sama kami dalam Bicara Hidayah. Terima kasih untuk anda yang masih kekal menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Yang mana topik yang kita bawakan hari ini, satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, bila rezeki terasa sempit.
2: Ya, alhamdulillah. Baik, dan kalau topik hari ini dia bagi manfaat pada kita ataupun sekeliling kita, jangan lupa kita tekan butang share. Kalau orang kata Facebook kita, TikTok kita pun ada, tap-tap screen, dan insyaAllah semoga kebaikan ini menyebar dan juga memberi manfaat kepada sekeliling kita. InsyaAllah.
1: Betul. Baik. Perkara yang bermanfaat kita panjangkan lebih.
2: Ya, betul.
1: Kita kongsikan lagi.
2: Yang bagus-bagus
1: lagi
2: tu kita kongsilah.
1: Ya, betul. Baik Ustaz, ramai orang yang selalu mengeluh. Kita dengar selalu mengeluh. Gaji naik tapi perbelanjaan semakin besar. Komitmen makin bertambah, makin besar. Berniaga tapi pelanggan semakin kurang. Dah bekerja keras ni siang malam tapi masih juga rasa sempit. Hutang pun semakin bertambah. Jadi persoalannya kat sini Ustaz, adakah rezeki itu benar-benar sempit ataupun sebenarnya ada perkara yang menyebabkan keberkatan rezeki itu berkurang ataupun hilang?
2: Baik. Soalan yang sangat baik Jadi pertama tuan-tuan, tentang rezeki ni kita perlu faham, rezeki bukan sekadar banyak duit. Itu kita kena faham. Bukan sekadar banyak duit, itu bukan rezeki. Itu salah satu daripada rezeki. Rezeki ni adalah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala-galanya. Kemudian kadang-kadang duit tak banyak tapi cukup untuk keperluan. Dia tak banyak, tak lebih, tak kurang. Dia bingam-ngam. Itu. Kemudian ada orang yang berpendapatan besar, gaji besar dan sebagainya, tapi sentiasa tak rasa tak cukup.
1: Rasa tak cukup.
2: Balik rumah rasa resah. Itu kurang ini, macam-macam lah, resah dan sebagainya. Beza di situ, seperti mana kita kata tadi, bezanya itu adalah keberkatan. Sebab Allah SWT dalam surah Talak tadi, barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya, mengurniakan rezeki daripada arah yang jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat ni ajar kita bahawa pintu rezeki itu dia bukan sebenarnya bermula dengan usaha kita, tidak. Rezeki itu bermula dengan takwa. Takwa sebenarnya. Usaha kita itu nombor dua. Tawakal kita pada Allah SWT. Itu yang paling utama. Yang kedua, ada mungkin ada dosa yang menjadi menghalang keberkatan rezeki kita. Macam kita beritahu tadi, Nabi SAW sabda rezeki boleh terhalang daripada dosa yang dilakukannya. Ada perkara yang kita sering pandang ringan. Mungkin Ustaz, saya tak pernah mengumpat orang, saya tak pernah mengutuk orang, tak pernah. Satu sudut. Satu sudut lain, antara perkara yang sering kita pandang ringan, solat. Abaikan solat. Ini paling penting ni. Fundamental apa, benda yang asas dalam kita hidupan kita sebagai orang Islam. Solat jangan tinggal, jangan abaikan, jangan sengaja tinggal, jangan buat-buat tak tahu. Solat ini penentu kepada kita kan dengan Allah SWT. Jangan abaikan solat. Yang kedua, tak jujur ketika berniaga ataupun bekerja. Macam dalam hadis, menipu timbangan. Jangan begitu. Timbang betul-betul. Buat kerja betul-betul. Jujur dan sebagainya. Kemudian dia mengambil hak orang lain. Tuan-tuan, mengambil hak orang lain. Sering kali saya terfikir, bila kita parking kereta tu, kita punya space tu segi empat kan. Kadang-kadang kita parking kereta tu macam mana tuan-tuan? Lebih pada parking orang tempat lain.
1: Tak center, kan?
2: Itu pun, kata ustaz saya, itu pun mengambil hak orang lain. Kita parking elok-elok, kereta kita tak ganggu hak orang. Mana kita tak parking orang. Macam mana kalau kita drive tiba-tiba ada tempat parking kosong, tiba-tiba ada kereta melintang kat situ. Kita rasa apa? Sangat-sangat sakit hati.
1: Ya, betul.
2: Itu dikira, ustaz saya kata, itu dikira mengambil hak orang, salah satunya.
1: Kadang-kadang kita tak perasan
2: benda tu. Kita tak perasan benda tu. Parking kita terlebih ke belakang, terlebih ke depan, kan? Itu benda yang asas. Mungkin terlepas pandang. Kemudian derhaka pada ibu bapa, itu mestilah. Itu tak boleh. Jangan derhaka pada ibu bapa. Sebab apa? Kita lah ibu kan apa? itu adalah itulah insan yang sangat-sangat dimuliakan kita dalam hidup kita. Mm-hmm. Jangan buat sembarangan. Mm-hmm. Jangan kata, supaya Allah kata, jangan kata uff dengan ibu kamu. Mm-hmm. Kata itu sangat-sangat tak boleh. Mm-hmm. Kemudian memutuskan silaturahim, ini lagi tak boleh. Mm-hmm. Hatta bersahabat ke, hatta bersepupu ke, hatta hubungan silaturahim keluarga ke, tak boleh putuskan. Jadi bukan maksudnya setiap orang itu yang kata, bukan maksud setiap orang susah itu, yang rezeki tak cukup itu dia berdosa, tak. Tapi kita perlu sentiasa bermuhasabah, kerana dosa boleh jadi sebab hilangnya keberkatan. Rezeki mungkin ada, tapi keberkatan rezeki itu mungkin sebab dosa itu keberkatan dia hilang. Lepas tu dia nampak banyak tapi tak bagi apa-apa kesan. Kan contoh duit banyak tapi tak ada apa-apa kesan. Itu mungkin keberkatan kita. Okay. Kemudian ketiga, gaya hidup. Gaya hidup kita jangan mempengaruhi, jangan mempengaruhi orang sangatlah. Kalau orang ni buat ini, kita pun nak buat, jangan. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang pendapatan kita kecil, tapi nak gaya hidup yang mewah, tak boleh.
1: Ukur baju di badan sendiri, Ustaz.
2: Yes, ukur baju di badan sendiri. Mana ngam-ngam baju kita tak lebih, tak kurang. Macam mana kalau kita pakai baju terlampau besar, tak juga sedap. Baju terlampau sempit, lagilah tak sedap.
1: Betul.
2: Dia nak sedang-sedang sahaja. Okay. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, jangan lupa pintu-pintu pembuka rezeki. Hari ini nak beritahulah, ramai orang dia cari rezeki dengan semata-mata dengan tenaga. Bangun pakai tenaga dan sebagainya, ini semata-mata mencari rezeki. Selagi ada tulang pakar, selagi ada kodrat, saya ustaz, saya nak kerja. Sedangkan Allah ajar kita cari rezeki dengan ibadah. Cari rezeki dengan ibadah. Point of view kita sebagai orang Islam, cari rezeki itu bukan dengan tenaga, bukan dengan kudrat, tapi dengan ibadah. Sebab apa? Antaranya, jaga solat lima waktu. Jaga solat lima waktu, Allah akan cukupkan rezeki kita hari itu. Tak lebih, tak kurang. Banyakkan istighfar. Banyakkan kata sedekah. Walaupun sedikit, walaupun seringgit sehari, walaupun 50 sen sehari. Ustaz, nak ada duit ku, ustaz. Kenapa? Sedekah tenaga. Sedekah muka manis dengan orang. Itu pun kira pahala.
1: Senyum
2: lah dengan orang. Ada masalah macam tengok kau macam tidak masalah, bersenyum saja. Suka aku tengok mukamu. Contoh kan, contoh itu. Itu pun pahala untuk kita. Kemudian berbuat baik pada ibu bapa. Ada orang tanya, ustaz, mama bapa saya jauh. Telefon. Betapa gembira hati ibu bapa kita bila kita call dapat dengar suara kita. Tapi betapa sedih hati seorang anak bila nak call mak bapa tak ada.
1: Allahuakbar.
2: Kan? Tu paling sedih tu. Buat baik pada ibu bapa, tak semestinya oh kena hantar duit setiap bulan, tak. Call.
1: Tanya khabar.
2: Itu pun sudah memadai bagi ibu bapa kita. Okey. Jaga silaturahim. Itu yang penting. Okey. Bertakwa ataupun bertawakal selepas kita bersungguh-sungguh, ini yang paling-paling penting. Bila kita dah usaha, tawakal. Ada rezeki, alhamdulillah. Ada rezeki lebih, sedekah. Kadang-kadang Allah tak bagi terus rezeki kita. Allah tak bagi terus, kadang-kadang dia bagi sikit. Sebab apa? Allah tambah keberkatan sehingga yang sedikit dan itu rasa cukup dalam hati kita. Sebab itu Allah bagi kita cukup-cukup, ngam-ngam untuk kita, tak lebih tak kurang. Tapi jangan orang kata, ustaz, lama dah saya doa nak jadi kaya. Tapi tak kaya-kaya. Sabar. Bukan Allah tak bagi, tapi belum tiba waksanya.
1: Belum sampai masanya.
2: Betul, insyaAllah.
1: Rupa-rupanya rezeki ni bukan hanya soal angka dalam akaun bank kita tu kan. Ramai yang tengok tu je, ustaz. Tapi apa yang jauh lebih penting ialah macam ustaz sebut tadi, keberkatan yang Allah Subhanahu Wataala letak kepada setiap nikmat yang kita miliki hari ini.
2: Ya, betul.
1: Macam ustaz cakap tadi, walaupun sikit tapi rasa cukup.
2: Hati jadi tenang. InsyaAllah.
1: Baik, ustaz, lepas ni kita ada segmen secebis kalam pula. Dalam segmen ni ustaz akan kongsikan potongan ayat Al-Quran yang boleh sama-sama kita ambil ibrahnya. Jadi apakah ayat Al-Quran yang akan jadi perkongsian kita pada kali ni, ustaz?
2: Baik, insyaAllah kita akan sama-sama menghayati firman Allah SWT yang mengingatkan kita bahawa ketakwaan merupakan kunci kepada jalan keluar daripada kesempitan dan juga membuka pintu-pintu rezeki kepada kita yang tidak disangka-sangka. InsyaAllah.
1: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami kembali selepas ini dalam Bicara Hidayah.
2: Hijrahkan hati dan minda.
0: ikuti secebis kalam perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala 'alallahi likulli shay'in qadra. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, siapa yang berserah-serah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Pengajaran ayatnya, tuan-tuan, kadangkala Allah menyempitkan rezeki bukan kerana dia membenci hambanya, tetapi tujuannya untuk mendidik, untuk menguji kesabaran, untuk menghapuskan dosa atau mengembalikan kita kepadanya. Dalam keadaan itulah kita digalakkan memperbanyakkan istighfar, menjaga solat, menunaikan amanah dalam pekerjaan, memperbanyakkan sedekah dan terus berusaha dengan penuh tawakal. Yakinlah bahawa rezeki setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita bukan untuk mengejar rezeki dengan apa cara, tetapi mengajarnya melalui jalan yang halal dan diberkati. Apabila takwa menjadi pegangan, Allah sendiri berjanji akan membuka jalan keluar dan mengurniakan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Wallah.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
2: Baik, kembali semula bersama-sama kami. Saya DJ Rehat dan masih lagi ditemani Ustaz Muhammad Salihin dalam ruang bual bicara-bicara hidayah hijrahkan hati dan minda.
3: Ya,
2: alhamdulillah okay. Ustaz, kita dah berbincang panjang lebar ya Ustaz mengenai tajuk kita pada minggu ni. Bila rezeki terasa sempit.
3: Ya, betul.
2: Satu tajuk yang orang kata sangat dekat dengan kehidupan kita yang buat kita berfikir sejenak lah Ustaz. Bermuasabah. Ada kalanya kita merasakan rezeki semakin sempit, pendapatan tidak mencukupi.
3: Ya, betul.
2: Urusan pun terasa sukar. Sampai hati ni mula dipenuhi rasa bimbang, rasa resah.
3: Betul.
2: Jadi Ustaz dah sampai ke penghujung rancangan.
3: Ya, betul.
2: Segmen kesimpulan ni Ustaz.
3: Baik, baik.
2: Apa kesimpulan yang boleh Ustaz kongsikan kepada semua pendengar dan penonton kita hari ini Ustaz?
3: Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sila pendengar, penonton yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat sekalian. Kesimpulan yang ingin saya kongsikan pada hari ini, ingat, rezeki bukan sekadar tentang banyak atau sedikit harta yang kita miliki. Tetapi rezeki itu tentang keberkatan. Keberkatan yang Allah kurniakan pada kehidupan. Apabila kita rasa kita hidup kita sempit tu, jangan terlalu cepat menyalahkan keadaan. Jangan terlalu cepat berputus asa. Sebaliknya, balik pada diri kita, muhasabah diri kita balik. Mungkin Allah sedang mengajar kita supaya lebih bergantung pada Allah. Lebih memperbaiki hubungan dengan Allah SWT. Mungkin kita lama tak solat.
2: Betul.
3: Mungkin kalau kita lama tak bersedekah. Kita lama tak buat baik, kan? Allah nak jentik hati kita. Okay? Yang penting kita perlu kerja bersungguh-sungguh, tetapi dalam masa yang sama jaga amanah yang Allah berikan. Jaga solat kita, banyakkan istighfar, jauh perkara haram, jauhkan perkara-perkara yang menimbulkan dosa. Zakat, sedekah, itu jadi kelaziman kalau boleh. Berbakti kepada kedua ibu bapa, itu lagi-lagilah sangat-sangat ditentut. Ingat, rezeki yang sedikit tetapi diberkati jauh lebih bernilai daripada rezeki yang banyak tetapi hilang keberkatan. Semoga Allah SWT lapangkan rezeki kita, mengurniakan keberkatan dalam hidup kita, nikmat yang diberikan berkekalan, dan jadikan kita hamba yang sentiasa bersyukur serta bertawakal pada Allah. Itu natijah yang akhir, insyaAllah.
2: Amin. Jadi terima kasih Ustaz Salihin atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Menyentuh hati kita semua sebenarnya. Jadi semoga perkongsian hari ini memberi kekuatan kepada kita semua bahawa apabila rezeki kita terasa sempit, jangan pernah sempitkan harapan kepada Allah SWT. Teruskan berusaha, perbanyakkan doa, tingkatkan ketakwaan, dan yakinlah bahawa setiap rezeki telah ditentukan olehnya dengan penuh hikmah.
3: Ya, betul.
2: Mudah-mudahan InsyaAllah. Kita semua dikurniakan rezeki yang halal.
3: Amin.
2: Rezeki yang luas.
3: Amin.
2: Dan penuh keberkatan.
3: Amin. InsyaAllah.
2: Okey Ustaz, baik. Lepas ni kita nak beralih ke segmen penutup dah. Tapi kita berehat seketika.
3: Okey.
2: Bicara hidayah kembali.
3: Hidayahkan hati minda.
0: Jom ikuti segmen 60 saat hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 saat hidayah. Surah Yusuf adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang menceritakan kisah lengkap kehidupan seorang nabi. Surah ini berkaitan dengan kehidupan Nabi Yusuf radhiyallahu anhu. Seawal baginda masih kecil dan sering dicemburui oleh saudara-saudaranya, sehinggalah kehidupan dewasa di mana baginda menjadi Perdana Menteri. Dan surah ini dibaca seperti sebuah novel. Surah ini berkaitan tentang kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian daripada kisah-kisah para nabi sebagai panduan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Surah ini mengandungi banyak kisah teladan, contoh-contoh serta nasihat yang berharga yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang indah untuk mereka yang hatinya terbuka untuk belajar, telinga yang mahu mendengar dan mata yang ingin melihat. 60 saat hidayah. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Baik, alhamdulillah. Sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujungnya. Kita khusyuk dengan perkongsian Ustaz hari ini. Sampai tak terasa ya Ustaz, dah sejam berlalu rupanya.
3: Lebih sikit lagi.
2: Lebih lagi. Kan? Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdan.
3: Sama-sama.
2: Dan sudi bersama-sama kami dalam program Bicara Hidayah Minggu ini.
3: Baik, terima kasih juga pada DJ kita, DJ Rehan. Lama tak masuk konti. Sampai tersilap tekan butang.
2: Sampai blur-blur kita hari ini.
3: Kemudian kepada penerbit kita, Puan Rafi Haji Ibrahim, dan juga tidak lupa penyelaras kita Ustaz Rizwan Awi yang sentiasa handsome, bergaya, kacak dan macho.
2: Wow.
3: Dan sesungguhnya pada para pendengar setia, ya, pengikut di TikTok dan juga Facebook, dan semoga Allah memberikan berkati usaha kita kecil-kecil kita ini.
2: Amin.
3: Berkulut-kulut sudah.
2: Ya, dia dah overrun biasalah Ustaz, jadi macam tu kan.
3: InsyaAllah.
2: Dan tak lupa juga Ustaz rakan jurutera bertugas sebelah saya ni,
3: Ustaz. Betul.
2: Saudari Faridah Sapon. Jadinya kata-kata untuk hari ni Ustaz.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, apabila rezeki terasa sempit, jangan cepat menyalahkan keadaan. Muhasabah diri, kerana rezeki bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi juga keberkatan, ketenangan dan kecukupan yang Allah kurniakan. Ingat selalu, syurga impian kita, dunia inilah ladangnya.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Ambil kata-kata Ustaz sebagai pedoman hidup, ya.
3: Amin, insyaAllah.
2: Semoga terus bermanfaat. Jadi apapun, jangan lupa untuk terus bersama-sama dalam program Bicara Hidayah pada minggu hadapan, bersama-sama panel jemputan yang lain dengan topik-topik yang lebih menarik.
3: Ya,
2: jadi terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi

Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda. Variasi, musik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Putri.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami. Pilihan jadi.

0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bertemankan saya Reha di sini menerusi segmen Variasi. Alhamdulillah, hari ini bersua kita kembali. Saya akan menjalankan tugas saya sekali lagi menemani anda tentunya di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga pastinya anda boleh dengarkan suara-suara kami di Labuan FM ni menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma saja di telefon pintar anda. Okey, hari ini kita dah berada di penghujung untuk bulan Julai, 31 Julai 2026, hari Jumaat. Jadi sebelum saya teruskan dengan perkongsian-perkongsian lain, kita nak bersama-sama dengan rakan kita Nun jauh di sana dari Radio Klasik FM. Kita ada siapa di sana?
1: Di sini DJ Adalia Nasharuddin.
0: DJ Adalia. DJ Adalia, apa khabar di sana?
1: Sihat, alhamdulillah. Di Sinun siapa?
0: Di Sinun. Di Sinun.
1: Di sana siapa?
0: Saya di sini dari Labuan FM bersama-sama dengan DJ Reha di sini.
1: DJ Reha.
0: DJ Adalia, kalau boleh kongsikan sedikit macam mana cuaca di sana sekarang ketika ini?
1: Ketika ini saya rasa lah sebab daripada pagi tadi kita cuaca baik-baik saja kat sini. Sebab kita dalam konti ni tak nampak sebenarnya, Reha.
0: Tak nampak.
1: Tapi saya jangkakan hari ini cuaca baik-baik saja.
0: Cuaca baik-baik saja.
1: Di sana macam mana?
0: Di sini kalau kita tengok dari luar jendela ni kan, dekat sini boleh nampak cuaca dekat luar. Sebab kita ada jendela konti dekat luar ni. Jadi kalau tengok cuaca di sini, cuaca alhamdulillah dia suam-suam kuku je. Tak panas, tak juga hujan. Jadi bolehlah diteruskan dengan aktiviti-aktiviti outdoor orang kata kan. Okey, DJ Alia. Adalia.
1: Ya.
0: Ya, kita
1: Alia
0: hari
1: boleh,
0: ni,
1: Adalia pun boleh.
0: Adalia. Okay, Adalia lah kan. Adalia macam cantik sikit nama tu kan. Okey, DJ Adalia, hari ni kita nak test line sikit. Esok kita ada perkongsian dalam silang budaya. Untuk edisi 1 Ogos 2026 dengan tema yang dibawakan esok, Sitara dan Komedi Sosial. Jadi esok ni kalau dari Labuan FM kita akan bersama-sama dengan DJ Fias esok petang pukul 3 petang. Kalau dari Klasik FM pula, siapa yang akan
1: Radio Klasik?
0: Radio Klasik. Radio Klasik. Siapa yang akan bersama-sama esok petang?
1: Mewakili Radio Klasik untuk esok silang budaya bersama-sama dengan Labuan FM, kita ada DJ Azlan Omar.
0: DJ Azlan Omar. Okey. Jadi untuk semua pendengar-pendengar di Radio Klasik dan juga di Labuan FM sendiri, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami untuk perkongsian dalam temanya Sitara dan Komedi Sosial. Bersama-sama dengan DJ Fias dari Labuan FM dan juga DJ Azlan.
1: Azlan Omar.
0: Azlan Omar dari Radio Klasik. Okey, jadi apa pun kita nantikan perkongsian esok, Adalia, bersama-sama dengan kedua-dua DJ ini. Okey, jangan lupa temu janji kita pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang besok. Okey.
1: Baik, Reha. Kita jumpa esok.
0: Okey, bye-bye DJ Adalia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu tadi lintas langsung dari Labuan.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Perkongsian siapa dia hari ini?
4: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. 11.31 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan siapa dia. Okey, macam biasa hari ini kita ada perkongsian siapa dia. Jadi perkongsian untuk hari ini kita nak kongsikan tentang pelawak dan pelakon Saiful Apek. Siapa tak kenal dengan Saiful Apek kan? Sampai sekarang pun kita masih lagi terhibur dengan lawak-lawak yang dipersembahkan. Baru-baru ni Saiful Apek mengakui pada fasa kehidupannya sekarang, wang bukan lagi menjadi keutamaan. Sebaliknya berkata, dia lebih menghargai setiap rezeki selain percaya kejayaan sebenar bukan diukur berlandaskan harta benda semata-mata. Katanya sekarang ni semua perkara yang dia buat tidak berdasarkan duit semata-mata. Dia selalu bersyukur dengan apa yang dia ada dan semua rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Tambahnya lagi, dia tak pernah terfikir kalau dia pergi mana-mana ada orang yang akan kongsi rezeki dengan dia. Contohnya bila dia ke bazar, ada orang bagi dia. Jadi dia pula yang akan balas dengan berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan. Katanya kalau berjaya belum tentu bernilai, tapi kalau bernilai sudah tentu berjaya sebenarnya. Okey, jadi itu dia pesanan daripada Saiful Apek untuk kita semua juga sebenarnya, ya. Rezeki itu bukan soal duit semata-mata, bukan soal harta semata-mata. Apa yang Allah bagi dekat kita semua hari ini, nikmat yang kita rasa sampai ke saat ini, semuanya rezeki. Orang kata apa, banyak kita syukur, sikit pun kita syukur. Okey, mudah-mudahan ada keberkatannya di situ. Amin. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini 31 Julai 2026. Terima kasih DJ Hebri Doni selaku penerbit untuk ruangan siapa dia. Selepas ini macam biasa kita nak dengarkan pula perkongsian cakna bahasa daripada DJ Fias, tapi sebelum tu jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada Irfan Haris, Ke Rumah Mama, dalam variasi

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Kau tunggu, aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
1: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, image atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah pun berada di jam yang kedua. Jadi teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM. Saya akan terus teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey. Baik, ini ada satu lagi notis gangguan bekalan air berjadual yang dikeluarkan untuk tarikh esok 1 Ogos 2026. Jadi punca gangguan bekalan air ini adalah disebabkan kerja-kerja penggantian valve yang rosak di tangki UMS Labuan. Jangka masa pembaikan ini adalah bermula pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja penggantian selesai dan kawasan-kawasan yang terjejas pula anda boleh rujuk di bahagian lampiran notis yang dikeluarkan oleh Jabatan Bekalan Air Labuan di laman Facebook rasmi mereka. Sebarang aduan atau kemaskini maklumat berkaitan gangguan bekalan air di Labuan, anda boleh terus ke laman Facebook ataupun laman Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jom saya nak kongsikan dengan anda untuk panduan bersama muslimin dan muslimat semua. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi Wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Macam biasa, Labuan FM akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Jami Anwar Wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bagi edisi hari ini 31 Julai 2026 bersama-sama dengan rakan pengulas kita sekejap lagi, Saudara Alif Suhairi. Jadi

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Variasi menemani anda. Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penghapus dosa syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang syirik. Lalu baginda bersabda yang bermaksud, syirik di dalam diri kamu semua adalah lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Maka aku akan menunjukkan kepada kamu akan suatu amalan yang sekiranya kamu lakukan, nescaya pergi daripada kamu perkara-perkara kecil dari syirik dan perkara-perkara besarnya. Baginda bersabda, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku bermohon keampunan terhadap apa yang aku tidak ketahui. Hadis riwayat Abu Bakar Al-Marwazi. Setiap Muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Janganlah kerana habuan dunia, dia tergamak menjual akidahnya, lalu dia redha menjadi seorang yang murtad daripada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah mengajarkan kita satu doa yang dibaca sebanyak 3 kali yang akan membenteng kita daripada menjadi seorang yang terpesong akidah, serta dapat menjadikan kita seorang yang menjadikan matlamat ibadah dan segala kelakuan kita hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Doa tersebut ialah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan bantuanmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon keampunanmu terhadap apa yang aku tidak ketahui. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.

0: Baiklah saudara, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur wilayah Persekutuan Labuan bagi mengikuti secara langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bersama-sama dengan rakan pengulas di sana, saudara Alif Suhairi, dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas, saudara Fikri. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas yang berada di Kuanti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uhdatan min lisani yahqa'u qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama anda secara langsung dari Masjid Jami An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran Lintas Langsung Solat Jumaat edisi 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama kami menerusi frekuensi Labuan FM dan juga aplikasi RTM Klik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumaat pada hari ini mengangkat tajuk Setia pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara. Tajuk ini amatlah bertepatan dengan sambutan Hari Pahlawan yang diraikan pada hari ini iaitu 31 Julai. Ia bukan sekadar satu peringatan terhadap sejarah perjuangan negara, bahkan mengajak kita untuk mengenang jasa insan-insan yang sanggup mengorbankan masa, tenaga, malah nyawa demi memastikan kita dapat hidup dalam suasana aman dan sejahtera. Apabila kita bangun setiap pagi, kita menghantar anak ke sekolah, keluar mencari rezeki, menunaikan solat di masjid atau menjalani kehidupan seperti biasa. Mungkin kita jarang memikirkan bahawa keamanan yang kita nikmati pada hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Di sebalik keamanan itu, ada pengorbanan yang sangat besar. Ada anggota tentera yang berjaga di sempadan negara siang dan malam. Ada anggota polis yang sentiasa bersedia mempertaruhkan nyawa demi menjaga keselamatan masyarakat. Ada juga anggota pasukan keselamatan yang gugur ketika menjalankan tugas, meninggalkan keluarga dan insan-insan yang tersayang demi amanah kepada agama dan juga negara. Sidang pendengar yang dirahmati sekalian, khutbah hari ini mengingatkan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman kerana mereka menunaikan janji dan amanah yang telah dipikul. Penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata kerana keberanian, pangkat atau kedudukan seseorang, tetapi kerana keikhlasan mereka terhadap melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Hakikatnya, setiap daripada kita memikul amanah, mungkin bentuknya berbeza tetapi nilainya tetap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amanah bukan hanya milik anggota tentera ataupun pasukan keselamatan, tetapi ia hadir dalam kehidupan setiap insan. Yang mana seorang guru memikul amanah mendidik anak bangsa dengan penuh keikhlasan. Seorang doktor dan jururawat memikul amanah merawat pesakit sebaik mungkin. Seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang cekap dan berintegriti kepada rakyat. Begitulah juga dengan institusi keluarga. Seorang ayah memikul amanah mencari rezeki yang halal dan membimbing ahli keluarga ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu pula memikul amanah mendidik serta membentuk akhlak anak-anak agar menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Pendengar yang dikasihi sekalian, kadang-kadang kita beranggapan bahawa mempertahankan negara hanya dilakukan oleh mereka yang memakai seragam dan bertugas di sempadan. Hakikatnya, mempertahankan negara bermula daripada perkara-perkara kecil yang kita lakukan setiap hari. Baiklah, senang pendengar yang dirahmati sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, iaitu saudara Daniel Danish.
2: Allahu Akbar.

0: La
1: ilaha illallah. Ini kita bersama-sama untuk mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Setia pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara. Dan insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Cik Muhammad Faizal bin Cik Malik.
2: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah dan berusaha memberikan manfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Pada hari ini mimbar mengajak kita menghayati satu tajuk yang amat besar artinya kepada negara, iaitu setia pada amanah, teguh mempertahankan negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sedarlah di sebalik keamanan yang kita nikmati sekarang ini, ada titisan darah yang tertumpah di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah. Adanya air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan pulang. Di sebalik laungan kemerdekaan, ada pula para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Muslimin rahimakumullah, hari ini 31 Julai merupakan sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang menjaga keselamatan dan mempertahankan kedaulatan negara. Hari Pahlawan bukan sekadar mengajak kita mengimbau sejarah, ia juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang dibacakan khatib di awal tadi yang bermaksud, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Perhatikan dengan teliti ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang telah setia kepada Allah, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini bukan mudah. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Sahlan bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alayha. Maksudnya, satu hari menjaga perbatasan di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala di atas permukaannya. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan, kebaikannya melebihi pahala berpuasa dan beribadah pada waktu malam sepanjang bulan. Muslimin yang dirahmati Allah, seorang anggota tentera memikul amanah mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat memikul amanah menjaga nyawa manusia. Seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Mungkin amanah yang dipikul berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah yang membezakan antara sekadar melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kerana Allah Subhanahu wa taala. Justeru Hari Pahlawan mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan atau kecanggihan teknologi. Negara juga menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, penjawat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Justru khatib mengajak jemaah untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai pengajaran daripada khutbah hari ini, marilah kita menghayati beberapa itibar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berpegang pada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Kedua, mempertahankan negara ialah tanggungjawab bersama yang bermula dengan melaksanakan amanah dalam keluarga, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menghargai jasa para pahlawan hendaklah diterjemahkan dengan menjadi rakyat yang berintegriti, berdisiplin, menjauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah berkhidmat demi agama, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
0: Amin. Amin. Bijudika amin. Allahumma salli wa sallim وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم.

0: رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita haruslah bekerja sama untuk mencegah penularan wabak denggi di dalam komuniti kita. Langkah yang paling penting ialah dengan sentiasa menjaga kebersihan persekitaran dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Janganlah kita bersikap cuai kerana amalan kebersihan ini merupakan tanggungjawab bersama demi kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa yang sama juga, umat Islam perlu tegas mengecam segala pencerobohan dan provokasi melampau ke atas Masjid Al-Aqsa. Kita juga diseru untuk tidak berhenti berdoa, mendoakan keselamatan saudara seagama kita di bumi Palestin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memelihara kesucian masjid tersebut dan menguatkan kesatuan umat Islam dalam membela nasib mereka. Wa'lamu anna Allah marakum bis-salati wat-taslimi ala nabiyyihil karim. Faqala Allahu

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة القائمة استقيموا يرحمني ويرحمكم الله. Sidang jemaah dirahmati Allah, penuhkan saf, betulkan saf, rapat-rapatkan saf, betulkan dan luruskan tumit, rapat-rapatkan bahu. Sila mati kata silian himpun masing-masing insyaAllah. Pada saudara yang masih berada di bawah, sila naik ke atas dan penuhkan saf-saf yang masih kosong. InsyaAllah. Rabbi a'udzubika minasy syaitonir rajim. Salli rabbal jum'ati rak'atain. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: ربنا افتح بيننا وبين خير الفاتحين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumat kita pada hari ini dalam siaran lintas langsung solat Jumat edisi 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita pada hari ini dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulahaji dengan tajuknya Kemurnian Akidah Tangani Tahyul dan Khurafat. Sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penolong juretera yang bertugas pada hari ini iaitu Encik Fikri. Dan sekian daripada saya, DJ Alif. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat untuk edisi hari ini 31 Julai 2026 yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih untuk rakan setugas saudara Alif Suhairi dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas saudara Fikri. Jadi untuk anda semua terus bersiaran bersama-sama Labuan FM menerusi ruangan hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu kerohanian.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti.
2: Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi.
1: Hiburan tanpa henti.

0: Tahukah anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan? Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Teruskan berhibur dalam hiburan tanpa henti.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baik, Laman FM Suara Pesisir anda. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi hari ini, 31 Julai 2026. Bersama-sama saya, Reha, di sini. Dan kita pun dah sampai ke penghujung untuk ruangan hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu kerohanian untuk hari ini, hari Jumaat. Jadi, terima kasih untuk anda semua yang dah bersama-sama saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini. Apapun, jangan tukar dulu frekuensi anda, sebab lepas ni kita akan teruskan lagi siaran kita dalam segmen yang seterusnya, segmen EDD Siuk Banar. Hari ini anda akan bersama-sama dengan Bungsu Banir sehingga pukul 4 petang. Jadi teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM. InsyaAllah ada ruang dan masa. Pastinya kita akan bertemu lagi di Labuan FM Suara Pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

variasi. Variasi.

0: Datangkan keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.
1: Bah, lah kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagak lagi, ididih kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

0: kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.
1: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
2: Jadi kau pala ni Bella. Awo gagau ku tu banar. Mian nita pisinnya mun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
1: Au kan Bu Cicah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
2: Lurus to keropak mu to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ne. Atun ada banar to ah.
1: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ne jua yang terpedaya.
2: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
1: Sebab atuh tah kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
2: Atuh setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
1: Benar tu Bu Cicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian, bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
2: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan mukungsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
1: Au, Bu Cicah.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padian, Padian sedang mendengarkan Laban FM Suara Pasisir anda. Tentu jadi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan Padian, boleh juga mendengarkan kami ini menerusi RTM Klik. Muat turun tiap sekarang sebab ia bana-bana percuma Padian. Indahku badu ustaz. Jadi Padian, sekarang ni pukul 2 sampai pukul 4. Tentunya ini deh siok bana. Badangan kedai aku bungsu bani. Terima kasih Padian. Kekal lagi memilih Laban FM ini sebagai radio nombor 1 Padian. Dari pukul 6 tadi Padian mendengarkan dan pastikan kesetiaan Padian hingga pukul 7 malam kang. Bapak Padian, nama aku Bungsu Bane akan menangani Padian melayani. Ada yang sibuk-sibuk sudah tok giannya, ada yang baru mulih ataupun dalam perjalanan mulih dari masjid nanti singgah setagal ke bandarnya tadi balik kopi, habislah kopi di dapur. Kan tuannya tadi balik kopi kerana message tadi. Beli gula juga tak? Bapak Dan, dalam sampai ku berkudar sampai pukul 4 tadi Padian, banyak perkongsian yang ku kongsikan. Antaranya kita ada apa Padian? Ada abar seharian ni, ada rampaian kita ni. Rampaian kita ni harian ni untuk edisi 31 Julai 2026. 16 Safar 1448 Hijriah, hari yang kelima. Alhamdulillah, penghulu segala hari. Ada abar seharian ni, ada perkongsian rampaian kita ni yang ku tadi, ada pitua Padian, ada juga apa ada dan info solat. Jadi Padian, tanah duduk tanah yang mendengarkan di rumah, lepas ni banyak perkongsian Padian. Ini deh, syok banang.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau ka?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah juga gagau benar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Ha? Dari mana kawannya?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang ni. Singgah kemari, kan membalik sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan ni, banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, bah. Macam ku perasan jo Bu Jijah heh. Tekan na banyak sampah tu kali pakah.
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi, kulihat banyak samak-sama na tu bah. Inda terpeduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah heh. Kawasan samak-sama na ni dibersihkan. Nda boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Membari takut kalau ada aing yang bertakung bah. Oh. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tu Bu Jijah heh. Pada pikiranku ah, ada juara rasanya tu akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padahkan saja arah ketua kampung sama anak-anak muda kampung si Caca Sirani. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu Jijah heh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Dengarkan EDD Siok Banar di Labuan FM.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan ke mana kan kau ni?
1: Au ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nggak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bogol mat galap gulita.
0: Oh, benar. Nada siapa kerajaan?
1: Iya, tah bah. Sambil-sambil tu, kan melihat joko na indah lain. Ada jua hati ini kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu.
0: Adik.
1: Cuaca sekarang aneh lagi.
0: Adik, kipas dia lagi.
1: Oh.
0: Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan itu tuah. Ya macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah. Ha, sebab itu tah kita ini jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak muato. Padahal di rumah itu paling tah berjimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-tatu, kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan swissnya. Jangan tak pulang dibiarkan cematungannya. Tu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Awe.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian diangkut aku?
1: Kau Japar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruhani. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa,
0: Ade.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar bertagur sapa, beramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis suka kan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.
2: Jangan kan dididih. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dididih.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Hebat!

মতো সবাই হারিয়ে মতো করুয়া সকল পক্ষ আপনার

0: ta.
1: Ha, bagaya niyan eh. Bah, may ta. Panminta kita ko, Tiyong.
0: Eh, Dani, malas na ko ingaw. Wala dyan ko mong kani.
1: Makali pa.
2: Perkongsian, khasiat, resepi, dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
3: Bah, Fadian, ini perkongsian menerusi rampaian kita ni. Yang aku tadi ada akan kukongsikan pituak untuk hari ini, hari 5. Akan kukongsikan Fadian pituak. Jadi, ini pituak untuk menaruh ke kacang tahan lama. Nah, yang mana pituak ini untuk menyimpan segala jenis kacang lah, Fadian. Macam kacang tanah, badam, gajus, walnut, apa sajalah yang berasaskan ataupun jenis-jenis kacang ini supaya tahan lama padan berbulan-bulan. Jadi mun tanpa anda pandai nyenangan, anda pandai masuk angin, anda berbau dan juga anda berkulat lah, sebab dengan ini kita dapat mengawal kelembapan haba dan juga udak di sekitar kacang ini. Jadi kacang mempunyai kandungan minyak padan semula jadi yang sangat tinggi. Jadi jika terdadah pada suhu bilik yang panas, lembap, minyak ini akan mengalami proses oksidasi yang mempercepatkan bau hapak serta juga pertumbuhan kulat. Jadi, untuk mengekalkan kesegaran gajus, badam, walnut, kacang-kacangan ini kan, kacang tanah, kacang miah, apa lagi, kan antaranya gunakan bekas kedap udara. Masukkan kacang-kacangan ini ke dalam balang kaca ataupun balang botol plastik dan tutup rapat. Lepas dibuka, jangan dibiar yang layah-layah. Taus tutup pada nah. Yang ini untuk menghalang udara lembap masuk dan juga mengelakkan serangan kutuk ataupun samut. Antara lain, simpan di dalam peti sejuk, dalam cila, bukan arah yang ciannya tu, freezer tu, bukan tu karang. Taruh di cila saja padan. Yang mana suhu sejuk, suhu sejuk ini secara drastik melambatkan kerusakan minyak di dalam kacang, dan keadaan ini boleh mengekalkan kesegaran kacang kekacangan ini sehingga 6 bulan. Tak ada yang tanya, taruh di freezer dapatkah? Hantap ni majal. Bah, taruh dia, dapat. Sebabnya jika padian ini membeli stok kacang dalam kuantiti yang banyak, kaedah pembakuan adalah yang terbaik. Letakkan kacang-kacangan natio dalam plastik, kalau boleh yang dilagau ziplock, yang tabal lah, yang mana kacang ini boleh bertahan 1 hingga 2 tahun tanpa menjejaskan rasa. Ini baik ni. Kan. Jadi ada juga cara untuk mengembalikan karangupan kacang yang lamau ya, dengan kan yang macam masuk angin sudah tu, sekiranya kacang sudah mula lamau tapi belum lagi berbau busuk, jangan dibuang padan. Jadi yang mana padan boleh memulihkan karangupannya dengan memasukkan kacang ke dalam ketuhar suhu 150 darjah Celsius selama 5 minit hingga 10 minit. Tentatif lain, boleh disangrai ataupun goreng tanpa minyak. Disangrainya kita ni kan di atas kuali menggunakan api yang damit sehingga tak kering. Itu ya perkongsian menerusi rampaian kita ni edisi hari ini 31 Julai 2026 hari 5. Berbalik selepas ini padan, ini deh siok banah.

0: Kan kamu ini di Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. Ini di Siok Banar.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Bah, lah kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik atau sabab setagal lagi, ididih kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Dengarkan ini deh, Siuk Banar di Labuan FM.

0: Siapa kan
1: aku bah, Bung Subanir. Kan menangani kita dari pukul 2 malam mai sampai tiap pukul 4 malam mai kam. Tentu

Au, aku tadi Padian si Bongso Banis. Sekarang sudah pukul 3.05 minit malam mai Padian. Terima kasih kerana masih kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Padian yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan Padian. Hari ini hari 5, slow-slow saja mungkin ada juga yang akan dilaganakan. Terima kasih yang mendengarkan kami yang sedang bakal jam, menghitung-hitung jam, kan mulih dan lagi batah. Ada juga benarnya Padian yang akan mulih ke Subang. Jinya hari ini, saya ingatnya ia jalan jalan di Labuan, ada masa dikit mau keluar gajinya. Jadi terima kasih kerana memilih Labuan ini sebagai tempat persinggahan dan juga destinasi pelancongan. Walaupun setagal dengannya, tapi sambat sampai sudah si Nabil namanya dari Sepitang. Hari ini malam ini mulih tak berbalik ke Sepitang. Terima kasih Nabil. Lepas ini datang ke Labuan lagi. Bapa Dan, lepas ini tentunya kita ada perkongsian menerusi apa ada dan juga ada info solat semuanya di jam yang kedua di ini deh siok benar. Jangan kemana-mana Pak Dan, jangan munkan ke mana-mana, pikul radio atau ada yang akan ke dapur gianya. Ini deh, siok banget.

0: Kumeng! Oh, Kumeng! Balakas te! Eh, lalay eh. Lidot ba na? Mulula bayatan mo ni Kumeng, Kumeng. Batabiyat ba na ako ni
1: eh? Sabah ba sa doon? Ngamat pinto ka day ko da hulo ba eh? Luwan jo kan lagan mo ato sa doon.
0: Nganya ijap ko inda hampit na sikat to ba na yato ba? Mati ka. Malasod ako sa bangi. Kakal jo inda hampit na sikat to ba na yato.
1: Dede, sa doon, sa doon. Bagay-bagay sa jakawani.
0: Nganya kalakala Kumeng ah. Ditatang dilihat nyaman niya mo. Sekali dimakan, Allah. Bida itu asanya. Nakan kasisang palakala luan masin teya putung batis teya apa kaya kan dimakan tuk ya tong biulah mun hayam pun batulak liyo ato bah
1: nah ya tah kita ni sebagai pengguna atau pembali mau pinta mau pandai nulus mana yang baik mana yang nyaman asanya jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tu jangan main di balingannya tangkap muat
0: ini 1 7 2 7 47 107. Banau jamu tu Kumeng. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna.
1: Dah lagi. Apa

0: Dipakaja dan mau ditipu-tipu.
1: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. IDD Siok Banar.

0: Awal gue telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah-pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan je indah tentu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau aku daftar masuk.

0: weh.
1: Apa kan kau batani? Cabutan betul apa je kau ikut tanikan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mau ikut cabutan betul sebata-bata ane. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janyakan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ane janyak manang cabutan betul RM10,000. Klik pautan atu janyak untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ni dari skema ni. 100% ku pasti. Percaya tercakap ku ane.
0: Indah juga deh. Tapi ku, Meng, masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank, lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu siap ada logonya lagi. Cuta aku liat ni na.
1: Ya tak kau na, anda tahu tu logonya tu boleh disalin tu
0: ya kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Banar juga muatu aku, Meng. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Meng. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Bayi pun nganya bah.
2: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Banar.

0: Apa ada?
1: Ini ni Siok Bana berbalik lagi pada kan kedai aku Bongso Bani. Ini apa dia kan ku kongsikan apa dia apa ada. Untuk edisi hari ini 31 Julai 2026 apa yang akan berlaku sepanjang minggu ini di Labuan. Ini mengenai dengan program jualan Rahmah Madani yang ditauskan hujung minggu ini padian di dua lokasi di Labuan bagi membantu orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kuasa Hidup KPDN Labuan ni berlangsung pada 1 dan 2 Ogos esok. Nah, esok dan juga lusa hari 6 sama hari Minggu bertempat di Sun Minimart bermula pukul 9 sambat hingga pukul 10 malam, manakala di Safe More Grocer dari pukul 9.30 sambat hingga pukul 10 malam. Dua hari ni jadi pengunjung berpeluang menikmati diskaun antara 10 sampai 30% bagi pelbagai barangan terpilih tertakluk juga kepada stok semasa padian. Muninya habis tu habis dan dipajal. Dan pengunjuran program ini juga dianggap dan juga diharap dapat meringankan kos hidup rakyat di samping menggalakkan pengguna mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih menjimatkan. Nah, itu ya apa ada untuk edisi hari ini 31 Julai 2026. Lepas ini kita akan kongsikan pulang info solat, waktu-waktu penting solat fardu bagi wilayah Perskutuan Labuan. Berbalik selepas ini, ini dia Siok Panas.

0: Lah, kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ididih, siuk banar.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. PDD, see you bye.
1: Ini deh, Syok Bana berbalik lagi berdengarkan kedai aku, Bung Subani. Bapak dia, nanti akan aku kongsikan waktu-waktu penting solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan Hayani 31 Julai 2026 bersama dengan 16 Safar 1448 Hijriah hari 5. Yang mana maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.48 minit malam mai, mugharib 6.37 minit malam mai, isyak 7.50 minit malam dan subuh esok pukul 5.3 minit sambat. Semoga perkongsian ini menjadi panduan kita bersama pada anak. Dan sebelum azan asar setagal lagi, sama-sama juga kita dengarkan perkongsian menerusi mutiara hadis yang berjudul Doa Penghapus Dosa Syirik. Dan lepas azan kang, ada Al-Huda di Kolbi yang berjudul Penyebab Doa Tidak Makbul. Jadi padian, nampaknya sampai sini saja aku menangani padian. Jangan lupa untuk dengarkan program Anda Tanya Ustaz Jawab kang pukul 4 setagal lagi yang berjudul Kemurnian Akidah Tangani Tahyul Khurafat, yang mana kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Omar bin Sulhaji, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sampai ini sejak aku menangani padian lah, kan bagi menurut padian, mohon aku Bung Subani ini ada tersalah kata, tersalah ibon padian, minta maaf ku padian lah. Sama-sama kita ni untuk menyandangkan kenangan ni dengan ni melamai padian. Sampai sini padian lah, insyaAllah kita jumpa di lain siaran. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye. Ini deh, siap mana?

program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penghapus dosa syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang syirik. Lalu baginda bersabda yang bermaksud, syirik di dalam diri kamu semua adalah lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Maka aku akan menunjukkan kepada kamu akan suatu amalan yang sekiranya kamu lakukan, nescaya pergi daripada kamu perkara-perkara kecil dari syirik dan perkara-perkara besarnya. Baginda bersabda, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku bermohon keampunan terhadap apa yang aku tidak ketahui. Hadis riwayat Abu Bakar Al-Marwazi. Setiap Muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Janganlah kerana habuan dunia dia tergamak menjual akidahnya, lalu dia redha menjadi seorang yang murtad daripada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah mengajarkan kita satu doa yang dibaca sebanyak 3 kali yang akan membenteng kita daripada menjadi seorang yang terpesong akidah, serta dapat menjadikan kita seorang yang menjadikan matlamat ibadah dan segala kelakuan kita hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Doa tersebut ialah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan bantuanmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon keampunanmu terhadap apa yang aku tidak ketahui. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: الجميلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang maksudnya, doa seorang hamba akan sentiasa diperkenankan selagi dia tidak berdoa untuk perkara dosa atau memutuskan hubungan silaturahim, dan selagi ia tidak bersikap tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa?" Rasulullah menjawab, "Ini dimaksudkan dengan tergesa-gesa adalah bila orang itu berdoa mengatakan, 'Aku telah berdoa berkali-kali tapi aku tidak melihat doaku diperkenankan.' Setelah itu ia merasa kecewa dan berhenti berdoa." Sidang pendengar sekalian, daripada maksud hadis yang dibacakan tadi menyatakan kepada kita bahawa yang pertama sekali, doa memerlukan adab dan juga kesabaran. Yang kedua, syarat penerimaan doa seorang hamba meliputi tiga perkara berikut, iaitu doa yang tidak mengandungi unsur-unsur dosa, yang tidak memutuskan silaturahim, dan yang tidak bersikap tergesa-gesa meminta dikabulkan. Sesungguhnya orang yang tergesa-gesa ialah orang yang tidak sabar doanya dikabulkan dan mudah berputus asa dan enggan berdoa kembali. Sidang pendengar sekalian, dalam berdoa kita harus memastikan bahawa niat kita adalah untuk kebaikan dan tidak untuk hal-hal yang buruk. Allah tidak akan mengkabulkan doa yang bertujuan untuk kejahatan ataupun keburukan, termasuk memutuskan hubungan dengan keluarga ataupun merancang untuk menyakiti hati orang lain. Marilah bersama-sama kita berdoa dengan doa yang baik-baik. Jagalah hubungan silaturahim dengan kerabat dan istiqamahlah untuk terus berdoa dengan bersabar dan tidak berputus asa. Yakinlah bahawa Allah akan tetap memperkenankan doa kita. Doa adalah satu bentuk pengabdian dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui doa, kita menunjukkan kebergantungan kita kepadanya dan meyakini bahawa hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Oleh itu, kita harus tetap konsisten dalam berdoa tanpa merasa lelah ataupun putus asa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Odiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar Labuan FM. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas, untuk menikmati kesihatan dan dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan bertemankan dengan saya DJ Alif yang akan menemani anda sepanjang rancangan ini untuk edisi 31 Julai 2026. Dan bersama kita pada hari ini iaitu tetamu yang cukup-cukup istimewa dan tidak asing lagi. Okay? Iaitu Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, apa khabar Ustaz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur Alhamdulillah. Okay, Ustaz, dan kita ucapkan terima kasih banyaklah kepada Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama kami di Konti Labuan FM pada hari ini. Okey Ustaz, jadi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, okay, iaitu kemurnian akidah tangani tahyul khurafat. Ha, okey. Kan. Dia ibaratnya macam mistis-mistis sikit lah Ustaz. Okey. Seperti yang kita tahulah kan, dalam dunia yang moden pada hari ini kan, betul, mungkin kita menyangka amalan-amalan seperti itu yang macam tahyul dengan khurafat ni dia semakin hilang sudah. Tapi sebenarnya hakikatnya masih lagi ada segelintir masyarakat yang percaya dengan macam tangkal, bomo, ramalan-ramalan nasib, nombor-nombor bertuah inilah kan. Betul. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang pertama lah kan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tahyul dan khurafat ni? Adakah kedua-duanya sama?
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada petang hari Jumaat ini di Radio Labuan FM dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab. Jadi berbalik kepada soalan kita yang pertama tadi, DJ. Apakah dimaksudkan dengan tahyul dan khurafat? Tahyul itu apa? Khurafat itu apa? Jadi adakah dua-dua ini benda yang sama? Jadi soalan ini sangat penting. Sebab sebelum kita membincangkan cara menghindari tahyul dan khurafat, kita perlu faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua istilah ini. Jadi kadang-kadang masyarakat ini dia gunakan perkataan tahyul dan khurafat secara berganti-ganti. Sedangkan kedua-duanya ini mempunyai maksud yang hampir sama tetapi terdapat sedikit perbezaan. Jadi tahyul ini dia merujuk kepada kepercayaan terhadap sesuatu perkara yang dianggap boleh mendatangkan manfaat atau mudarat tanpa sebarang bukti yang sahih sama ada daripada syarak maupun akal yang sihat. Contohnya macam mana? Contohnya macam kita percaya bahawa burung hantu yang berbunyi di hadapan rumah menandakan akan berlakunya kematian. Ataupun mempercayai nombor tentu, tertentu membawa tuah. Atau mempercayai hari-hari tertentu membawa nasi malang. Jadi kepercayaan seperti ini dia telah wujud sejak zaman jahiliah lagi. Dan masih lagi diwarisi dalam sebahagian masyarakat sehinggalah pada hari ini. Itu adalah tahayul. Khurafat pula ialah amalan ataupun kepercayaan yang direka-reka, kemudian dikaitkan dengan agama, sedangkan perkara tersebut tidak mempunyai asas daripada Al-Quran, As-Sunnah maupun amalan para sahabat. Sebagai contoh, kita mempercayai seseorang wali yang telah meninggal dunia boleh memberikan rezeki. Kita menggunakan tangkal sebagai pelindung ataupun melakukan upacara tertentu bagi menghalau bala. Jadi ringkasnya, tahayul ini dia lebih menjurus kepada kepercayaan yang tidak berasas. Kalaupun khurafat ini pula merujuk kepada amalan yang lahir daripada kepercayaan tersebut. Jadi di sini mau sebut, sebenarnya Islam ini mengiktiraf perkara ghaib. Tetapi bukan semua dakwaan ghaib itu kita iktiraf. Jadi di sini kita perlu faham satu perkara yang sangat penting. Sebenarnya Islam ini dia bukan tolak kewujudan alam ghaib. Bahkan beriman kepada perkara ghaib ni pun merupakan salah satu ciri orang beriman ataupun orang yang bertakwa, seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Jadi kita ni wajib beriman kepada malaikat, mereka ni kan ghaib, tidak kita nampak. Jin, beriman kepada syurga, neraka, hari akhirat dan sebagainya. Kerana semua itu dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Namun, apa yang Islam tolak ialah menolak dakwaan mengenai perkara ghaib yang tidak mempunyai sandaran wahyu. Sebagai contoh, seseorang mendakwa mengetahui nasib masa depan. Dia tahu masa depan.
0: Boleh meramal masa depan, Ustaz.
1: Mesti mengetahui siapa yang akan meninggal dunia. Ataupun dia mendakwa mempunyai kuasa melihat perkara ghaib secara mutlak. Jadi semua dakwaan ini bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kullu ya'lamu man fis samawati wal ghaib man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakanlah tiada siapa di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjadi asas bahawa ilmu ghaib yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tahayul dan khurafat ini boleh merosakkan akidah kita? Mungkin ada yang berkata, saya sekadar percaya sedikit saja, bukan sampai menyembah pun. Sedikit saja. Tidak sampai saya sembah pun. Di situlah letak bahayanya. Itu yang letak bahayanya.
0: Itulah, di situlah bermulanya bahaya mau datang, Ustaz.
1: Betul. Titik bermulanya di sana. Sebab syaitan ni dia tidak akan terus ajak manusia kepada syirik besar. Tidak. Tidak akan mengajak manusia kepada syirik jali. Tidak. Sebaliknya, syaitan akan memulakan dengan perkara yang kelihatan kecil, sehingga akhirnya seseorang itu bergantung harap kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohlah kan, orang yang memakai tangkal dengan alasan sekadar ikhtiar, dia bergantung kepada tangkal tu untuk apa orang bilang, untuk mendapatkan keselamatan. Padahal
0: nasib baik.
1: Padahal keselamatan semua tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun orang yang menyimpan keris kononnya mempunyai penjaga ghaib. Ataupun mempercayai cincin tertentu membawa rezeki. Makin mahal dia punya batu tu, makin banyak
0: makin
1: dia
0: banyak habuannya.
1: Makin banyak habuannya. Ataupun takut membuka kedai pada hari tertentu kerana dikatakan membawa sial. Maksudnya tidak ada untung
0: dia punya
1: kedai kan. Jadi lama-kelamaan hati mula bergantung kepada benda tersebut.

0: semata-mata. Jadi tahyul dan khurafat ni mungkin kelihatan seperti perkara kecil, mm-hmm, ataupun sekadar ada turun-temurun, mm-hmm, namun jika ia menyebabkan seseorang mempercayai adanya kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi manfaat atau menolak mudarat secara sendiri, maka di situ ia boleh mencemarkan kemurnian akidah kita. Jadi kita sebagai umat Islam, setiap kepercayaan dan amalan hendaklah sentiasa diukur dengan neraca Al-Quran dan As-Sunnah, hmm, bukannya semata-mata berdasarkan tradisi atau cerita yang diwarisi.
1: Okay, jadi kita nampaklah di sini kan, khurafat dan tahyul ni dia lebih kurang sama, tapi masih ada perbezaan.
0: Ada perbezaannya sedikit.
1: Tapi apa yang lebih pentingnya, kedua-dua ini dia boleh merosakkan akidah lah, Ustaz.
0: Betul.
1: Okay, jadi kita sebagai seorang Muslim, kita perlulah sentiasa berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan kepercayaan yang orang kata boleh menggugat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang seterusnya dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Baiklah, masih lagi bertemankan dengan saya, DJ Alif, dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawaf bersama dengan Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Okey, baiklah Ustaz, walaupun ilmu pengetahuan ataupun teknologi sekarang ni kan dia makin berkembang dengan pesat, tapi masih lagi lah ada dalam dalam kalangan masyarakat kita ni yang memilih jalan pintas apabila berdepan dengan masalah. Sebagai contoh, dari segi masalah kewangan, masalah untuk mendapatkan pekerjaan kan. Jadi untuk soalan kita yang kedua ni Ustaz, kenapa masyarakat ni masyarakat pada hari ini diorang masih lagi mudah untuk mempercayai bomo, tangkal, ramalan nasib dan pelbagai lagi lah amalan-amalan mistik, sedangkan kita hidup pada zaman moden sudah pada ketika ini.
1: Okay. Jadi jika kita perhatikanlah kan sekarang ni, semakin maju teknologi, semakin banyak juga kita tengok video-video mengenai perkara mistik.
0: Betul. Media sosial kan. Itu mungkin menjadi satu pendorong kali ya Ustaz.
1: Lagi-lagi kalau biasa scroll TikTok lah. Jadi dalam orang bilang media di luar sana kan, ada yang mempromosikan bomoh secara dalam talian. Ada yang menjual tangkal kononnya mampu melariskan perniagaan. Ataupun menawarkan minyak pengasih, cincin pembawa rezeki dan sebagainya lah. Jadi persoalannya lah di sini, mengapa perkara seperti ini masih mendapat sambutan? Siap kena bagi apa?
0: Bagi gift.
1: Kena bagi gift lagi.
0: Oh, kalau bomo sekarang moden Ustaz. Kita masuk dia live, bagi gift. Oh, dia akan telik nasib.
1: Dia akan bagi terus di sana. Jadi hakikatnya masalah ni dia bukan berpunca daripada kekurangan teknologi, tetapi berpunca daripada kelemahan pegangan akidah dan kurangnya kefahaman agama. Jadi antara puncanya yang pertama ialah kurangnya ilmu tauhid. Jadi tauhid ni mengajar bahawasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kuasa mutlak untuk memberi manfaat dan menolak mudarat. Jadi namun apabila seseorang tidak faham tentang perkara ini dengan baik, maka dia akan mencari tempat bergantung yang lain. Jadi kadang-kadang apabila seseorang tu ditimpa penyakit ataupun ada masalah rumah tangga, ataupun kesempitan hidup, ada yang lebih cepat mencari bomoh daripada berdoa kepada Allah.
0: Cari bomoh dulu.
1: Bomoh dulu.
0: Salah
1: daripada sudah. Daripada dia berdoa kepada Allah atau mendapatkan rawatan yang dibenarkan syarak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Quran, wa iyamsakallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Ayat yang saya bacakan tadi. Dan apabila Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada sesiapa yang dapat menghilangkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dia tanam keyakinan kepada kita bahawa segala penyelesaian akhirnya datang daripada Allah juga. Manusia ni hanya berusaha melalui sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak. Maksudnya dia berikhtiar lah. Cuma ikhtiar ni pun kenalah ikhtiar yang berlandaskan kepada syarak, bukannya lari daripada syarak. Itu yang pertama. Yang kedua antara puncanya ialah dia mahukan jalan yang pintas. Jadi sifat manusia ni ialah ingin menyelesaikan sesuatu masalah dengan cepat. Contohnya mau cepat kaya, mau cepat dapat jodoh, mau menang dalam perniagaan, cepat cepat untung, mau sembuh serta merta daripada penyakit. Disebabkan keinginan yang cepat ini, ada yang sanggup mempercayai individu yang mendakwa mempunyai kuasa luar biasa. Jadi Islam mengajar bahawa setiap kejayaan memerlukan usaha yang halal, memerlukan doa, ada tawakal dan juga kesabaran.
0: Betul.
1: Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika mana baginda berhijrah, baginda tidak hanya berdoa, bahkan baginda merancang perjalanan baginda, lalu menyediakan bekalan dan memilih penunjuk arah, penunjuk jalan yang mahir. Ada perancangannya. Jadi ini menunjukkan Islam tidak ajar jalan pintas melalui perkara mistik. Ada perancangan, ada ikhtiar yang betul yang perlu dilakukan.
0: Orang bilang orang putih step by step Ustaz.
1: Yes. Kalau tidak dirancang hanya ingin melalui jalan yang pintas, maka tidak akan ada keberkatan dalam dia punya kehidupan. Yang ketiga antara puncanya ialah takut kepada perkara ghaib secara berlebihan. Jadi ada juga masyarakat yang terlalu mudah mengaitkan semua perkara dengan gangguan makhluk halus. Contohnya lah kan, anaknya demam ni, demam sedikit mesti dikatakan terkena gangguan. kadang memang ada
0: bilang orang ketaguran.
1: Ketaguran. Ya, kadang benda tu terjadi, tapi sebelum kita mau cakap benda ni keteguran ke apakah, kita ikhtiar dulu dengan memakan ubat ke Panadol.
0: Betul kan?
1: So ada juga yang cakap rumah mengalami kerosakan dikatakan ada penunggu. Okay, setiap musibah dianggap sebagai akibat daripada sihir.
0: Kiranya habislah syaitan kena fitnah.
1: Habis syaitan lagi-lagi tempoh puasa kan, free-free kena fitnah. Jadi perlu difahami di sini bahawasanya Islam ni dia mengiktiraf kewujudan sihir. Tetapi Islam juga mengajar kita supaya tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar umatnya supaya mendapatkan rawatan yang sesuai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kerana Allah tidak menurunkan penyakit melainkan dia juga menurunkan penawarnya. Setiap penyakit ni ada penawarnya. Maka seseorang yang sakit perlu mendapatkan rawatan hospital. Ini dia ikhtiar. Lepas tu dia berdoa kepada Allah. Itu adalah kita meminta kepada Allah sebab memang Allah lah yang boleh menyembuhkan kita. Dan jika perlu mendapatkan rawatan ruqyah syar'iyah, ambillah. Yang penting menepati syariat. Jadi bagaimana jika benar seseorang tu dia mempunyai kelebihan yang luar biasa, contohlah kan, macam tadi soalan tadi kan. Jadi Islam ni dia tidak menolak kewujudan karamah pada wali Allah, pada para wali Allah. Namun karamah ni bukan sesuatu yang boleh dicari, bukan sesuatu yang boleh dijual ataupun yang boleh dipromosikan. Sebaliknya individu yang benar-benar soleh lazimnya diorang akan sembunyikan kelebihan tersebut dan sentiasa merendah diri.
0: Diorang pun dah mau kasih tahu yang diorang ada kelebihan tu,
1: Ustaz. Sebab kalau orang soleh, kalau diorang bagi tahu benda ni dekat orang awam, orang awam ni dia akan jadi fanatik. Yang tidak, yang lemah imannya ni, lemah akidahnya ni,
0: habis.
1: Boleh jadi dia akan sembah pula.
0: Boleh hanyut lah.
1: Boleh hanyut. Jadi jika seseorang mendakwa mempunyai kuasa luar biasa, meminta bayaran tinggi, menjual tangkal atau mendakwa mengetahui perkara gaib, maka kita perlu berhati-hati. Jadi di sini mau cakap punca utama masyarakat masih mempercayai tahayul bukan kerana kurang bijak, tetapi kerana lemahnya kefahaman tentang tauhid. Jadi semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin sukar kita diperdaya oleh bomo, diperdaya oleh tangkal ataupun kepercayaan yang menyesatkan.
0: Jadi kalau kita sebagai umat Islam ni, kita perlulah kalau macam contoh ada apa-apa masalah, kita perlu berusaha dulu di jalan yang lurus. Itu kunci, berusaha di jalan yang lurus, berdoa dan tawakal kepada Allah. Insyaallah, akan ada penyelesaiannya.
1: Betul.
0: Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang ketiga lah kan Ustaz, bagaimanakah kita hendak mengenal pasti bahawa sesuatu amalan itu mengandungi unsur khurafat dan juga syirik?
1: Okey. Jadi ini merupakan soalan yang sangat penting lah. Kerana tidak semua perkara yang diwarisi daripada nenek moyang kita adalah salah. Sebab ada benda yang betul juga. Adat yang baik boleh diteruskan selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Sebab dalam kaedah fiqh, qawaidul fiqh, ada menyebutkan al-aslu fil adati al-ibaha wal-aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji'u sariful ibaha. Hukum asal bagi adat, sesuatu adat itu ialah harus. Namun apabila sesuatu adat itu disertai dengan kepercayaan yang bercanggah dengan akidah, maka ia menjadi haram. Jadi mau kenal pasti bahawa sesuatu amalan itu mengandung unsur khurafat atau syirik, jadi ada beberapa tandalah yang saya boleh kongsi pada hari ini. Yang pertama adalah meminta pertolongan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara tanda-tandanya lah. Jika seseorang ini dia meminta bantuan, memohon bantuan daripada roh, daripada jin, daripada penunggu pokok ataupun makhluk gaib, dengan keyakinan mereka mempunyai kuasa memberi manfaat atau mudarat, maka ini merupakan amalan yang bercanggah dengan tauhid.
0: Ia dikira sebagai satu amalan syirik surah Al-Qur'an.
1: Hampir kepada syirik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada sesiapa pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa ni merupakan sesuatu ibadah. Dan ibadah ni hanya layak dipersembahkan kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua ialah yang seperti mana yang kita biasa nampak, menggunakan tangkal dan juga azimat. Jadi masih terdapat segelintirlah masyarakat yang memakai tangkal di rumah, memakai tangkal dalam kenderaan, ataupun memakai tangkal pada tubuh badan. Lepas tu ada yang cakap, saya bukan percaya sangat, cuma untuk ikhtiar. Itu tanya. Satu. Kadang ada juga yang pakai tangkal ni, dia tidak tahu sebenarnya itu tangkal, tapi lahir-lahir sudah kena kasih pakai tangkal.
0: Terbiasa sudah dari kecil.
1: Terbiasa sudah dari kecil kan. Lepas tu mau apa orang mau cabut, tak boleh. Dia bilang, ini nenek moyang saya, jangan cabut, nanti datang benda yang tidak baik lah gitu. Itu pun bahaya juga. Dia terlalu apa orang bilang, terlalu mengikut tanpa tahu sebab dan musabab. Itu pun bahaya juga. Jadi namun persoalan yang kita ingin nyatakan di sini, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar amalan memakai tangkal dan azimat? Jawapannya tidak. Nabi tidak pernah ajar. Sebaliknya baginda bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, tamimah ni maksudnya tangkal ataupun azimat lah, maka dia telah melakukan syirik. Besar ni, besar dakwaan ni, syirik. Jadi ini kerana hati ni mula bergantung kepada objek tersebut. Memanglah awal-awal ikhtiar, tapi lama-lama kalau benda tu hilang, dia akan cari kan.
0: Macam kadang ada orang sampai meroyan, Ustaz.
1: Meroyan, sampai boleh jadi gila. Jadi benda tu dia boleh dia mula bergantung sepenuhnya kepada objek, benda tersebut.
0: Betul.
1: Tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pergantungan sebenar mestilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah percaya kepada ramalan nasib. Jadi hari ini masih lagi ramai membaca horoskop ataupun mempercayai tarikh tertentu membawa nasib buruk. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang tilik lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa mempercayai dakwaan mengetahui perkara ghaib merupakan dosa yang sangat besar. Sebab ramai juga yang baca, yang percaya betul-betul kepada horoskop ni. Kalau orang Libra dia begini-gini, pantang larangnya begini. So kalau orang Scorpio begini-gini, pantang larangnya begini, nak boleh kahwin sama orang begini. Dia kena kahwin dengan orang yang ada horoskop gini. Mau baca boleh.
0: Baca boleh.
1: Percaya jangan.
0: Baca boleh, percaya jangan.
1: Baca boleh, percaya jangan. Kalau betul-betul kan macam benda tu ngam, ngam dengan tepat lah, tiba-tiba kita baca, macam sama pula dengan apa orang bilang, apa yang kita alami. Itu adalah orang bilang
0: kebetulan,
1: kebetulan. Jadi tidaklah kita mau percaya bulat-bulat.
0: Jangan-jangan ambil bulat-bulat.
1: Jadi macam mana kita mau bezakan adat dan khurafat ni? Jadi contohnya lah kan, masyarakat Melayu ni dia ada adat berpantang selepas bersalin. Jadi jika sesuatu amalan dibuat atas sebab kesihatan dan terbukti manfaatnya, maka ia termasuk dalam urusan adat. Kan pantang-pantang ni pun ada yang disebabkan boleh mendatangkan mudarat kesihatan.
0: Betul.
1: Jadi namun jika dipercayai bahawa tidak melakukan amalan tersebut akan menyebabkan gangguan makhluk halus atau bala tertentu tanpa dalil syarak, maka kepercayaan itu perlulah ditinggalkan. Jadi ukuran seorang Muslim ni bukanlah sama ada suatu amalan itu diwarisi turun-temurun ataupun diamalkan oleh orang ramai. Tidak. Ukuran sebenar ialah sama ada amalan tersebut mempunyai dalil daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak.
0: Jadi kalau begitu, kita sebagai umat Islam, orang kata tidak bolehlah menerima sesuatu amalan hanya kerana diwarisi oleh turun-temurun, ya, Ustaz, ataupun ianya diamalkan oleh ramai orang kan? Sebab apa ni orang kata, setiap kepercayaan dan juga amalan itu adanya lebih baik dinilai berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Okay. Jadi baiklah pendengar Labuan FM, kita selepas ini kita akan bawakan persoalan yang terakhir pula berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi teruskanlah setia bersama kami dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama dengan saya DJ Alif dan juga Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Okay? Baiklah Ustaz, akidah ni orang kata ianya merupakan satu asas kepada kehidupan seorang Muslim lah kan Ustaz. Okay? Jadi jika akidah tu kukuh, insyaAllah kehidupan kita pun akan sentiasa, apa ni orang kata, dipandu oleh iman dan juga petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Tapi jika akidah kita ni orang kata mula sedikit demi sedikit dicemari dengan kepercayaan yang salah lah kiranya macam gitu kan, dia boleh mendatangkan kesan kepada seluruh kehidupan dan juga ibadah kita. Okay? Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang terakhir pada hari ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah langkah yang terbaik untuk kita memelihara kemurnian akidah dalam kehidupan seharian ni Ustaz.
1: Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para pendengar sekalian, akidah ni dia ibarat akar kepada sebatang pokok. Ha, jika akarnya kukuh, pokok akan tetap teguh. Ha, dia akan teguh walaupun dipukul ribut. Ha, begitu jugalah seorang Muslim. Ha, apabila akidahnya mantap, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan benda-benda seperti bomoh, khurafat ataupun pelbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebab akidahnya sudah mantap. Akidahnya sudah cantiklah cun. Kalau orang tiup sikit, salah ni. Dapat ikut.
0: Boleh tahu sudah Ustaz.
1: Boleh tahu sudah. Jadi beberapa langkah lah yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat juga kepada kita semua. InsyaAllah. Yang pertama adalah sentiasa menuntut ilmu agama. Itu yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talab al-ilmu faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Lagi-lagi ilmu agama. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu ibadah, itu adalah ilmu fardu ain. Memang kita mau nak mau kita kena belajar, wajib kita belajar.
0: Wajib dipelajari.
1: Adapun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu sains, ilmu matematik, ilmu engineering, semua itu adalah fardu kifayah. Kita perlu juga belajar supaya kita tidaklah dibodohkan oleh orang-orang yang dari luar.
0: Betul, orang kata biarlah dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat.
1: Betul. Jadi ilmu akidah ni perlu dipelajari daripada guru yang betul, yang bertauliah, supaya kita mengetahui batas antara benar dan juga antara yang batil. Jadi kita boleh bezakan antara kedua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membiasakan diri dengan Al-Quran dan juga zikr. Berzikirlah. Rumah yang sentiasa dibacakan Al-Quran akan dipenuhi dengan keberkatan. Jadi antara amalan yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membaca ayat Al-Kursi selepas solat dan juga sebelum tidur. Jadi selepas solat tu janganlah kita kelang kabut dulu. Paling kurang kita baca ayat Kursi, ayat lepas kursi. Istighfar 3 kali, baca ayat Kursi, baca doa. Mau jalan pun jalan lah. Paling kurang orang bilang itu, orang bilang zikir paling kurang lepas solat. Okay. Terus sebelum tidur pun kita baca juga. Baca ayat Kursi, setiupkan di seluruh badan. Sebagai pendinding kita lah ketika tidur. Andalah kita mimpi ngeri.
0: Mimpi antuk lah kali ya.
1: Mimpi kadang time tidur tu rasa macam ada orang tarik kaki ke bawah. Kenapa macam rasa apa orang bilang? Makin ke bawah.
0: Makin ke bawah. Ada yang rasa kena tindih kali ya.
1: Tindih, batis krem semua tu kan. Itu antaranya sebab kita tidak baca doa, amalkan ayat Kursi itulah. Lepas tu antara amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiga kul. Pada waktu pagi dan juga petang. Lepas salat subuh kah ataupun lepas dari balik kerja tu kita baca. Dan juga baca zikir-zikir maksur daripada hadis-hadis sahih. Zikir-zikir maksur ni mana kita mau cari? Kita boleh tengok dalam Al-Ma'thurat. Itulah zikir-zikir ma'thur yang diambil daripada hadis-hadis sahih. Boleh dibaca pagi dan boleh juga dibaca petang. Okay, malas mau baca, pasang. Ada sudah audionya tu, orang sudah buat tu. dekat Spotify pun ada.
0: Betul.
1: Mau nak mau saya kita cari.
0: Ha. Atau kalau malas lagi.
1: Malas lagi memang. Tanya iman lah sendiri.
0: Mencari tangkal mungkin rajin kan ya.
1: Mau suruh baca-baca zikir malas. Itulah manusia.
0: Insyaallah, insyaallah.
1: Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memilih sumber ilmu yang sahih. Pada zaman media sosial ni, kita perlu berhati-hati memilih guru dan sumber maklumat. Dia faham sudah. Menuntut ilmu ni wajib. Tapi masalahnya
0: salah guru.
1: Salah guru.
0: Guru jangan guru.
1: Terlalu banyak dia punya. Orang bilang, yalah dia ni pun baru mau belajar kan, baru mau berubah.
0: Semangat lagi.
1: Tengok pula guru ni, wih bagus guru ni. Sekali dia tengok belajar sama guru ni, ai. Rupanya guru ni salah. Orang yang menyesatkan pula. Aduh, silap pula dia. Jadi orang-orang yang begini ni kita perlu berhati-hatilah. Jangan kita mudah percaya kepada individu yang dia mendakwa yang pertama boleh mengetahui perkara gaib. Boleh kita dengar boleh, tapi jangan kita percaya.
0: Dengar boleh, percaya jangan.
1: Lepas tu dia boleh mendakwa, dia ni boleh menjamin kekayaan.
0: Lagi lah.
1: Lepas tu dia boleh dakwa, boleh menghapuskan sihir dengan ritual pelik-pelik. Kalau dengan ruqyah syariah ni, itu boleh lah. Lepas tu dia mendakwa boleh menjual barang berkat yang kononnya mempunyai kuasa tertentu. Ni kena berhati-hatilah. Jadi mau pilih guru, pilihlah guru yang betul.
0: Pilih guru yang betul.
1: Macam kita di wilayah ni, setiap guru yang mengajar ilmu agama perlu ada tauliah.
0: Cari atau guru yang bertauliah.
1: Ada tauliah agama. Sebab kalau tiada tauliah ni, kalau dia mengajar tanpa tauliah boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Kalau kita di Malaysia ni, setiap negeri ada dia punya tauliah, tauliah mengajar agama dia masing-masing. Jadi rujuklah kepada institusi agama yang berautoriti dan ulama-ulama yang mu'tabar. Yang keempat adalah, ni paling penting sekali, mendidik keluarga dari kecil. Jadi akidah ni perlu dibina bermula daripada rumah. Bukan sudah kita sesat barulah kita mau betulkan balik.
0: Ibaratnya macam agak sukar sikit sudah apabila sudah terpesong jauh tu.
1: Ya betul. Agak sukar sikit kita mau bentuk. Jadi paling senang kita orang bilang kita mencegahlah. Kita didik keluarga kita sejak daripada kecil lagi.
0: Mencegah lebih baik daripada mengubati.
1: Kalau mengubati nanti kena rasuk. Penat kita mau mengubat orang kena rasuk. Kuasa dia lain macam. Kita yang terbang nanti.
0: Betul.
1: Jadi akidah ni perlu dibina bermula daripada rumah. Ajarkan anak-anak bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat bergantung. Doa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki datang daripada Allah. Perlindungan sebenar ialah melalui doa dan juga ibadah. Jadi apabila asas ini dibina sejak kecil, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh apabila dewasa. Yang kelima, yang terakhir ialah sentiasa berdoa agar diteguhkan iman kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatanmu. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun sentiasa berdoa agar diteguhkan iman, apatah lagi kita yang sentiasa berdepan dengan pelbagai cabaran dan dogaan.
0: Betul.
1: Jadi perlulah kita sentiasa lagi baca doa ini. Jadi marilah sama-sama kita pemahami bahawa musuh utama akidah ni bukan hanya ajaran sesat, tetapi juga kepercayaan-kepercayaan kecil yang dianggap biasa sehingga akhirnya menjejaskan pergantungan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang Muslim hendaklah sentiasa bertanya sebelum mempercayai ataupun mengamal sesuatu. Dia perlu tanya, apakah dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah? Jika tiada sandaran yang sahih, maka tinggalkanlah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara akidah kita, keluarga kita dan masyarakat seluruhnya daripada segala bentuk tahayul, khurafat, syirik, dan penyelewengan yang boleh merosakkan iman kita. Jadi akar tauhid yang kukuh akan melahirkan individu yang tenang, yakin kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang menyesatkan.
0: Betul. Jadi ada lima perkara yang lima langkah yang ustaz telah kongsikan kepada kita, dan antara langkah-langkah yang saya dengar tadi yang mudahlah untuk kita buat, kita boleh cari guru. Datanglah pergi kuliah-kuliah di masjid, banyak kuliah.
1: Ya, betul.
0: Ada kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah isyak. Jadi boleh-boleh datang pergi kuliah untuk orang kata meneguhkan iman kita, ustaz. Okey. Baiklah ustaz, alhamdulillah nampaknya masa pun agak mencemburi kita, dan syukur kerana orang kata rancangan kita pada hari ini telah sampai di penghujungnya, dan kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih ustaz kepada Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji atas perkongsian dan juga kesudian beliau untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Dan kita harapkan semoga melalui daripada tajuk yang kita kongsikan ini, iaitu berkenaan dengan kemurnian akidah tangani tahyul dan khurafat, kita semua boleh lebih memahamilah bahawa akidah itu merupakan satu harta yang sangat berharga dalam kehidupan seorang Muslim dan wajib dipelihara daripada segala bentuk kepercayaan yang boleh menyesatkan, ustaz.
1: Betul.
0: Okey, dan kita harapkan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang teguh dalam dalam iman, akidah yang bersih daripada syirik dan khurafat, serta kehidupan yang sentiasa berada di bawah rahmat dan juga petunjuknya, ustaz. Okey, baiklah. Kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan ke mana-mana kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga berita Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: On Air.
1: Namaku Hashimah Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya ni pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada yang size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan, merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya, DJ Alif, yang akan menemani anda dalam segmen Destinasi Teman, pemanduan anda dari pukul 4 petang hinggalah pukul 7 malam nanti. Okey, baiklah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang masih setia bersama kami dari awal hinggalah sampai ke detik ini. Okey, buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan mu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Kata-kata bidalan yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okey, buat dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Gitu. Okey, baiklah. Kepada anda yang masih lagi berada di frekuensi ini, jangan ke mana-mana, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alkoy.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Tunggu dulu. Jangan ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan nurani di jam yang ketiga dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, setelah lelah mencari rezeki, kita harapkan ataupun kita doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, kita ucapkan terima kasih banyak kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh buat turun secara percuma dan dengarkan kami di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Okey, baiklah, kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan nurani dan yang mana saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruskanlah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Penina tiriko dan faul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada

Baiklah, kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okey, suka ingin saya ingatkan di sini yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, yang mana masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini iaitu 31 Julai 2026, waktunya adalah pukul 6.38 minit petang nanti. Okay? Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk doa penghapus dosa syirik, dan seterusnya akan diikuti dengan Al-Huda Likolbi yang bertajuk tiga penyebab doa tidak dimakbulkan, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Syahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Wahai.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: متيارة حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penghapus dosa syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang syirik. Lalu baginda bersabda yang bermaksud, syirik di dalam diri kamu semua adalah lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Maka aku akan menunjukkan kepada kamu akan suatu amalan yang sekiranya kamu lakukan, nescaya pergi daripada kamu perkara-perkara kecil dari syirik dan perkara-perkara besarnya. Baginda bersabda, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku bermohon keampunan terhadap apa yang aku tidak ketahui. Hadis riwayat Abu Bakar Al-Marwazi. Setiap Muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Janganlah kerana habuan dunia dia tergamak menjual akidahnya, lalu dia redha menjadi seorang yang murtad daripada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah mengajarkan kita satu doa yang dibaca sebanyak 3 kali yang akan membenteng kita daripada menjadi seorang yang terpesong akidah, serta dapat menjadikan kita seorang yang menjadikan matlamat ibadah dan segala kelakuan kita hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Doa tersebut ialah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan bantuanmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon keampunanmu terhadap apa yang aku tidak ketahui. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda di Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang maksudnya, doa seorang hamba akan sentiasa diperkenankan selagi dia tidak berdoa untuk perkara dosa atau memutuskan hubungan silaturahim dan selagi ia tidak bersikap tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimasukkan dengan tergesa-gesa? Rasulullah menjawab, yang dimasukkan dengan tergesa-gesa adalah apabila orang itu berdoa mengatakan, aku telah berdoa berkali-kali tapi aku tidak melihat doaku diperkenankan. Setelah itu ia merasa kecewa dan berhenti berdoa. Sidang pendengar sekalian, daripada maksud hadis yang dibacakan tadi menyatakan kepada kita bahawa yang pertama sekali, doa memerlukan adab dan juga kesabaran. Yang kedua, syarat penerimaan doa seorang hamba meliputi tiga perkara berikut, iaitu doa yang tidak mengandungi unsur-unsur dosa, yang tidak memutuskan silaturahim dan yang tidak bersikap tergesa-gesa meminta dikabulkan. Sesungguhnya orang yang tergesa-gesa ialah orang yang tidak sabar doanya dikabulkan dan mudah berputus asa dan enggan berdoa kembali. Sidang pendengar sekalian, dalam berdoa kita harus memastikan bahawa niat kita adalah untuk kebaikan dan tidak untuk hal-hal yang buruk. Allah tidak akan mengkabulkan doa yang bertujuan untuk kejahatan ataupun keburukan, termasuk memutuskan hubungan dengan keluarga ataupun merancang untuk menyakiti hati orang lain. Marilah bersama-sama kita berdoa dengan doa yang baik-baik. Jagalah hubungan silaturahim dengan kerabat dan istiqamahlah untuk terus berdoa dengan bersabar dan tidak berputus asa. Yakinlah bahawa Allah akan tetap memperkenankan doa kita. Doa adalah satu bentuk pengabdian dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui doa kita menunjukkan kebergantungan kita kepadanya dan meyakini bahawa hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Oleh itu kita harus tetap konsisten dalam berdoa tanpa merasa lelah ataupun putus asa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baiklah, Labuan FM, suara puas sisir anda. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung ruangan nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi, sedikit sebanyak mampulah menghadiahkan ketenangan di jiwa yang resa dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji, okay? Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi, okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Surina, kita ada Fatin, kita ada Rafi, kita ada Miss Neta, kita ada Bella, dan kita ada juga Sinye, kita ada Kak Bai, kita ada Ria, kita ada Baby, kita ada Fiandi, kita ada Mami, kita ada Bibi, kita ada Bang Mar, dan kita ada Mei. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus ataupun selalu menyokong live TikTok Labuan FM, okay? Dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Terima kasih banyak juga diucapkan, okay? And then selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang akan mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk dengan meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Tambahannya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani berkata, saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Tourism Malaysia memperluas kempen promosi Tahun Melawat Malaysia 2026 ke Lombok bagi memperkukuh kerjasama dengan pemain industri pelancongan Indonesia. Pengarah Tourism Malaysia Jakarta, Hairi Muhammad Yazan berkata, Indonesia kekal sebagai antara pasaran pelancongan utama Malaysia di samping membuka lebih banyak peluang perniagaan yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Jelasnya, kesalahan hubungan udara yang semakin baik turut membantu dengan lebih 600 penerbangan terus beroperasi setiap minggu. PRN Negeri Sembilan, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutan terakhir. Pengerusi PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun Mahu, jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Luar negara, penduduk yang terjejas akibat gempa bumi di wilayah Kumamoto terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan bangunan, jalan raya, gangguan bekalan elektrik dan kekurangan bekalan air. Keadaan bertambah sukar apabila Jepun kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan yang terjejas akibat gempa. Sukan, pemain pertahanan England John Stones menyertai Inter Milan dengan kontrak selama 2 tahun selepas meninggalkan Manchester City pada penghujung musim lalu. Inter Milan memaklumkan Stones telah menandatangani kontrak sehingga Jun 2028 namun tiada sebarang butiran berkaitan kewangan dilaporkan. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Selamat malam, geng kakak petang.
2: Betul, Hanim. Dan untuk anda yang hari ini, ya? Hari ini hari Jumaat dah, sekejap masa berlalu, Hanim, ya?
1: Sekejap sangat semua.
2: Kalau yang sedang mandu tu, hati-hati memandulah. Mungkin ada yang nak mulakan perjalanan balik kampung.
1: Ya,
2: ada lagi bercuti kan, hari Jumaat kan. Ada yang mungkin malam ni nak makan luar katanya.
1: Ya.
2: Kan, bawa anak-anak, siapkan anak, bawa nak makan luar. Jadi untuk anda yang sedang mandu juga, hati-hatilah sepanjang perjalanan anda.
1: Betul,
2: selamat kalau sampai ke destinasi lah.
1: Ya, kalau dekat Kuala Lumpur sekarang ni ada beberapa tempat yang hujan. Keadaan jalan pun kalau hari Jumaat biasalah kan. Semua orang bergegas pulang. Waktu-waktu macam ni mungkin agak sesak lah.
2: Betul.

0: Hanim kan sepanjang orang kata pilihan raya tu, sepanjang mengundi lah, sepanjang mengundi tu. Tapi anda perlulah memakai pakaian yang sopan. Orang kata tidak menjolok mata. Janganlah pergi pakai dress macam kita nak pergi gala dinner tu.
1: Betul kan?
0: Jangan pula macam tu ya. Dan juga dilarang sama sekali memakai ataupun membawa elemen yang memaparkan contohnya nama parti politik, ataupun bahan kempen politik, ataupun simbol parti politik juga tidak dibenarkan, ataupun logo ataupun lambang parti politik juga ataupun nama calon juga tidak dibenarkan ya.
1: Betul. Ikutlah peraturan-peraturan yang etika pakaian tu supaya segala perjalanan dia berjalan lancar kan. Sebabnya itulah kalau ikut untuk kempen ni, dia hari mengundi tu pukul 12:30 malam tu dah stop dah.
0: Dah selesai dah.
1: Tidak boleh lagi.
0: Jadi SPR telah tidak menghalang lah untuk seseorang mengundi tu daripada memasuki tempat mengundi selagi tidak melanggar peruntukan Seksyen 26 dalam kurungan 1 dalam kurungan G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, okay? Jadi sentiasa patuhi dan juga jangan lupa juga semak lokasi anda mengundi lah. Semak lokasi anda melalui aplikasi My SPR Semak. Dengan kat situ anda boleh saja, bukan saja boleh menyemak maklumat pengundian anda, malah boleh terus menekan butang dapatkan arah tuju tu. Ada mudah dah sekarang ni Anim untuk dipandu menggunakan aplikasi navigasi ke pusat pengundian yang dinyatakan lah. Ya. Jangan lupa bawa akad pengenalan juga.
1: Betul.
0: Nanti semasa untuk mengundi.
1: Itulah kita dah menyenangkan kan. Banyaklah kemudahan yang disediakan untuk memudahkan kita keluar mengundi. Jangan tak keluar.
0: Keluar mengundi. Dan hari ini masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya pada pukul 7.30
1: malam.
0: Teruskan mendengarkan kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan, yakni dunia dan akhirat, dan memanglah Ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: وهو العزيز الغفور.
1: Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, yakni kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Ia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?

Kemudian, ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, yakni daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Walau

Dan demi sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang.

0: Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya, sekumpulan besar dari orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka. Tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu?
1: Qul

Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar.

0: Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, yakni sebagai orang-orang yang kufur, ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Wah, kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

0: exercise sudah ni sepanjang seminggu ni. Tak sampai seminggu lah, 5 hari lah ya. Isnin hingga Jumaat mengendalikan geng Kakak Petang. Semoga segala pengkongsian kita, lagu-lagu kita semua kata untuk anda tu menarik lah. Menarik, tertarik. Kau memang the bomb.
1: Memanglah menarik Zura. Waktu-waktu tengah bawa kereta ni kan, memang ramai kita dapat feedback kan. GKP ni memang menghiburkan. Mengisi ruang-ruang. Kalau tak dengar GKP ni rasa macam tak boleh,
0: tak lengkap lah.
1: Lagi kan tengah bawa kereta kan, petang-petang. Ada pula dengan kita, dengan luahan kakak abangnya kan?
0: Segala luahannya
1: dengan, bukan je dengan luahannya, dengan DJ-nya menghiburkan.
0: Resepi-resepi jangan lupa ni. Itu juga antara yang utama lah sepanjang mengenalikan geng Kakak Petang seminggu ni. Jadi minggu depan banyak lagi kami nak kongsi dengan anda ni. Lagu-lagu pun best, bukan main.
1: Yang penting semua mengimbau kenangan. Boleh nyanyi bersama.
0: Betul. Dan malam ini anda akan bersama dengan Iz Azlan untuk Nasional Malam, yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Kami nak undurkan diri dulu lah ya. Saya Azura.
1: Saya Hani.
0: Kita jumpa minggu depan bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati bersama dengan saya Is Azlan. Untuk segmen penutup Nasional Malam, waktu ini 8.9 Mei malam sehingga pukul 12.30 malam untuk hari terakhir bulan Julai, 31 Julai 2026, 17 Safar 1448 Hijri. Baik, saudara, untuk waktu ini perkongsian info semasa daripada pusat berita RTM, saudara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim rayu Tunisia pertimbang pembebasan Sheikh Rashid Ghannouchi atas dasar kemanusiaan, dengan Perdana Menteri menyatakan kebimbangan mendalam terhadap keadaan kesihatan Ghannouchi, 84 tahun yang masih ditahan di Tunisia. Beliau menggambarkan Ghannouchi sebagai sahabat dan menekankan pertimbangan ihsan serta belas kasihan berasaskan usia dan kesihatan. Rayuan dibuat dengan penuh hormat terhadap kedaulatan Tunisia serta proses perundangan dengan menyeru nilai ihsan dan maruah insan. Seterusnya, Kedutaan Malaysia mohon akses konsular kepada juruterbang yang ditahan di Indonesia. Yang berkuasa mengumumkan juruterbang Malaysia, 39 tahun yang ditahan 29 Julai lalu, didakwa cuba menyeludup kira-kira 25 kilogram ekstasi bernilai sekitar 60 bilion rupiah. Dada terdiri daripada kira-kira 70,114 pil ekstasi dan 4 gram kasar metafetamin ditemui dalam bagasi suspek. Pemberitahuan rasmi mengenai penahanan diterima daripada Direktorat Jenayah Narkotik di bawah Bareskrim Polis Negara Indonesia. Penyiasat berkata suspek mungkin pernah menyeludup sebelum ini dan dipercayai sebahagian rangkaian pengedaran dadah antarabangsa. Selain itu, gempa bumi Kumamoto, penduduk bergelut bekalan air dan elektrik dengan penduduk terpaksa tinggal di kemah kerana rumah dianggap tidak selamat selepas gegaran merosakkan kediaman. Gelombang haba melampau dan ketiadaan elektrik serta air menyukarkan memasak, rehat dan penjagaan kebajikan mangsa. Tanda keselamatan berwarna pada bangunan dan jalan rosak menyulitkan akses kepada makanan, air minuman dan pusat membeli belah. Untuk berita sepenuhnya, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda minta tolong dengan niat nak cepatkan kerja, tapi orang yang dengar terus rasa macam kena arah, terus jadi liat? Pernah? Realitinya, cara kita membuat permintaan boleh buat orang rasa dihormati atau rasa dikawal. Jaga-jaga. Dan dalam kajian tentang permintaan,

0: dia rasa dipaksa, maka mulakan dengan satu ayat yang mengiktiraf mereka. Contoh, saya perlukan bantuan awak sebab awaklah yang paling kuat dalam bahagian ni. Awaklah yang paling expert, yang paling terror. Lepas tu, terus kita bagi ruang. Tapi kalau awak tak sempat pun tak apa, saya cuma nak semak dulu, saya cuma nak check dulu, macam tu. Bila kita buat ayat begini, orang akan rasa lebih ringan untuk membantu sebab mereka tak rasa dikongkong. Hati-hati lah. Kadang-kadang kita bukan minta tolong. Kita sedang mengeluarkan arahan tapi dibalut dengan senyuman. Hati-hati. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas. Orang cepat defensif apabila permintaan kabur. Kabur inilah yang buat orang rasa terbeban. Jadi bila minta tolong, jawab tiga benda ini dalam satu nafas. Yang pertama, apa yang anda perlukan? Yang kedua, berapa lama anggaran masa? Dan yang ketiga, bila tarikh akhir ataupun deadline yang sebenar? Okey, contoh, Mbak, bagi contoh. Boleh awak semak slide ni 10 minit saja dan bagi saya 3 pembetulan utama sebelum jam 4 petang. Boleh? Apabila jelas, orang rasa permintaan itu terkawal, bukannya membebankan. Faham? Baik. Yang ketiga adalah pilihan. Ini teknik yang buat permintaan jadi ringan walaupun kerja banyak. Bagi dua pilihan yang sama-sama memudahkan. Contoh-contoh Okey, awak lebih senang nak semak hari ini 10 minit ataupun esok pagi 10 minit? Nampak tak? Dua-dua pilihan tu tetap mencapai matlamat kita. Ataupun satu lagi contoh. Atau awak lebih suka buat bahagian A ataupun awak prefer buat bahagian B? Apabila ada pilihan, otak manusia rasa autonomi dan kurang melawan. Sebab itu juga, kajian menunjukkan cara menyusun permintaan yang menjaga kebebasan memilih boleh meningkatkan persetujuan. Okey, ada bonus kecil yang sangat membantu. Bila orang setuju, ucap terima kasih yang spesifik. Contoh kita cakap, jangan cakap terima kasih. No, cakap terima kasih. Ini memang menyelamatkan masa saya dan masa depan saya. Ini bukan sekadar sopan. No? Ini juga membina budaya tolong menolong. Boleh? Jadi ini 3 cara untuk minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Yang pertama, hormati dulu dan beri ruang pilihan. Yang kedua, jelas tentang apa, berapa lama dan bila perlu. Dan yang ketiga, pilihan 2 jalan supaya orang rasa dia memilih bukan dipaksa. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM.

0: sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati batas senja dengan lagunya Kita Usahakan Lagi. Nasional Malam bersama dengan saya Sazlan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 untuk pungutan pingat di tangga yang pertama jauh meninggalkan negara yang lain, Australia, dengan 51 pingat emas, 24 pingat perak, 38 gangsa. Di tangga yang kedua dan ketiga, England dan juga Kanada, 15 pingat emas. Keempat, Scotland, 10 pingat emas. 5, Nigeria dengan 8 pingat emas. Kedudukan keenam, South Africa dengan 6 pingat emas. Manakala kedudukan yang ketujuh, Malaysia dengan 6 pingat emas, 3 perak dan juga 3 gangsa. Kita teruskan berdoa dan juga sentiasa menyokong atlet Malaysia yang terus berjuang untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
3: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
2: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Channel FM sentiasa di hati Datuk Sheila Majid dengan lagunya Kumohon. Baru kita pada pukul 8.54 minit malam waktu ini. Sebentar tadi Muslimin dan juga Muslimat pada pukul 8.43 minit malam telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan ibadah Fardu Isyak buat Muslimin dan juga Muslimat. Baik saudara, untuk Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9, SPRM terima 4 laporan dawaan rasuah berita penuh dan banyak lagi berita dalam dan luar negara. Selepas ni, berita utama 9 malam dari pusat berita RTM. Jam yang seterusnya nantikan, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu pilihan anda menerusi ruangan pilihan bersama 2.03 jam yang seterusnya bersama dengan saya, Izz Azlan, Nasional Malam, Channel FM.

0: dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
2: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Juga seperti mereka.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
5: Saya Kat Farid.
6: Hai, saya Aura Salwa.
7: Hai, saya Tun Yusof.
8: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
3: Terima kasih kerana bersama kami.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-1996 saya bagi 200 juta 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam yang baharu 9 malam. Waktu sekarang 9.18 minit malam. Bersama dengan saya, Isa Azlan, menemani anda sehingga pukul 12.30 malam dan berbaki 3 jam, yang lebih kurang 3 jam lah kan. Bermula waktu ini, ruangan pilihan bersama 2.0, yang mana saya akan sajikan, saya akan tunaikan lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bermula waktu ini sehingga tamat siaran untuk hari terakhir segmen penutup malam ni, Nasional Malam 31 Julai 2026. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang masuk ke ruangan TikTok live ni. Ada Hidup Pasti Mati, Ainun Mat Isa, Solehah Din 146, Ashikin, Sabariah Awang. Siapa belum masuk, kena masuk TikTok live sekarang. Kata cariannya mudah saja, type saja Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk ruangan pilihan bersama 2.0, untuk lagu yang terawal ini, Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah nak dengarkan lagu Angel. Manakala Nenek Ani, lagu pilihannya Sehati dan Sejiwa. Manakala lagu Isi dan Kulit, pilihan sahabat pendengar kita Ahmad Suhaili. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
3: Setiap lagu ada cerita, dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.

yang 35 minit malam. Selamat malam bersama dengan saya, Sazlan. Ditunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik, saudara, esok 1 Ogos 2026, hari Sabtu, merupakan hari penting yang mana mengundi hak demokrasi warga negara bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan jom keluar mengundi. Ada yang dah pulang sekarang ni, dalam perjalanan pulang dari Lembah Kelang, dari utara balik ke Negeri Sembilan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ataupun tengah kemas-kemas, esok pagi baru bertolak, insyaAllah sampai ke destinasi, sampai ke kampung halaman. Dan juga yang penting, tunaikan tanggungjawab dengan mengundi esok untuk menentukan kepimpinan yang seterusnya buat PRN Negeri Sembilan ke-16. Baik, yang bersama 2.0 yang seterusnya, Lin Roslinda, nak dengarkan lagu Sedadanya Aku, nyanyian Ipoh Hafiz, manakala lagu pilihan Nur Diana Nordin, lagu pilihannya Jujur, persembahan Kumpulan Raja. Manakala ini lagu pilihan sahabat kita, Wan Wan, Kumpulan Mei, dengan lagunya Sinar. Sana FM, mantap.

0: Sinar Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Segmen penutup untuk hari terakhir 31 Julai 2026, pengulur segala hari-hari Jumaat bersama dengan saya Azlam Rosi Nasional Malam sehingga pukul 12.30 malam waktu ini 10.07 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, kematian 3 beranak mungkin berpunca keracunan gas karbon monoksida dengan kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut sementara menunggu siasatan lanjut. Pihak berkuasa masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca sebenar termasuk analisis saintifik dan laporan berkaitan. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih serta menghormati privasi keluarga mangsa. Seterusnya, PDRM sahkan juruterbang Malaysia ditahan di Indonesia disyaki seludup 25 kg dadah dengan pegawai kastam Indonesia mengesan bagasi mencurigakan melalui mesin pengimbas sinar X mencetuskan pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan menemukan 14 bungkusan besar pil ekstasi dan satu bungkusan syabu ditemui dalam bagasi tersebut. Suspek mengaku menjadi keldai dadah untuk sindiket antarabangsa dengan pihak berkuasa Indonesia meneruskan siasatan mengenal pasti rangkaian. Selain itu, perkhidmatan percuma LRT laluan Shah Alam dilanjutkan hingga 14 Ogos untuk memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba sistem pengangkutan baharu dan membiasakan diri dengan laluan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Pengguna boleh menikmati perjalanan percuma termasuk perkhidmatan bas perantara dan park and ride di stesen terpilih, dan inisiatif diharap mengurangkan kos perjalanan dan tingkatkan keyakinan masyarakat dengan pengguna disaran merancang perjalanan serta mematuhi peraturan. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, mantap!
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
3: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
2: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Jangan lupa esok 1 Ogos saudara untuk Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Jangan lupa mengundi hak demokrasi warga negara. Tunaikan tanggungjawab dengan keluar mengundi esok Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Baik, saudara, Nasional FM sentiasa di hati. 10.12 minit malam waktu sekarang ini sehingga pukul 12.30 malam terus saya mainkan lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan Pilihan Bersama 2.0 yang di muka buku. Kalau ada tengok setiap pagi, setiap hari, ruangan poster tersebut mesti akan dinaikkan. Jadi komen menerusi ruangan poster tersebut. Dan pada sebelah malam, untuk segmen Nasional Malam 9 malam sampai pukul 12 malam, lagu-lagu anda akan ditunaikan oleh sahabat-sahabat saya yang bertugas setiap hari. Okey, baik, antara lagu pilihan yang seterusnya ini Najib Muhammad. Lagu pilihannya iaitu Mutiara Kaca, sebahagian kumpulan Samudra. Manakala Marsha Saleh nak dengarkan lagu Pintang, persembahan kumpulan Budak Kacamata. Manakala lagu angan dan sedar, nyanyian Maui, lagu pilihan sahabat kita Budak Lawa yang mistik. Inilah dia, Pilihan Bersama 2.0 Nasional FM. Mantap.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebelum itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: kasih terus layan segmen nasional malam bersama dengan saya Sazlan, Nasional FM sentiasa di hati. 10.47 minit malam waktu ini. Yang sedang bekerja, selamat bertugas diucapkan. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, hati-hati dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang sedang berehat di rumah, ada yang sedang berkemas sebab apa esok nak balik ke Negeri Sembilan, balik pulang ke kampung halaman untuk mengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab dan mengundi untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16. Terima kasih sahabat-sahabat juga yang di TikTok Live. Marina, Arif, Nur Azila, Ros Mamat, Juraida 72, Langanu, Yuyu. Siapa yang tak masuk lagi rugilah. Jamilah Daud, Shiro, kena masuk sekarang. TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada Brokoli, Dayang Hawa, Wang Ahmad, bolehlah Nek Rescue, okay. Edward Amirul, macam saya sebut nama ni kan. Sambil-sambil kita kongsikan apa yang sahabat-sahabat kita sedang lakukan sekarang ni, waktu-waktu malam begini. Norsham pun baru masuk. Terima kasih banyak-banyak. Menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 ini, saya tunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita yang telah pun membuat permintaan menerusi muka buku Nasional FM sehingga pukul 12:30 malam. Hida Mulyani binti Ali Hida, lagu pilihannya Seribu Setia, nyanyian Siti Nur Diana. Manakala lagu Aku Cinta Padamu oleh Datuk Seri Siti Nur Haliza, lagu pilihan Nek Mok. Jadi kena tunggu sehingga pukul 12:30 malam. Dan selepas ni berita 11 malam, berita terakhir untuk hari ini dari pusat berita RTM. Terus layan Nasional FM, mantap.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
2: Hai, saya Anas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional Malam.
2: Nasional FM.
3: Masih lagi bersama dengan saya Zazlan, jam yang terakhir ini sehingga pukul 12.30 malam, 11.17 minit malam waktu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jam terakhir ini juga terus ismainkan lagu permintaan sahabat-sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati, menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Simon pernah di sini nak dengarkan lagu Angin Malam, nyanyian Brori Marantika, manakala lagu pilihan Ahran Ahram bin Ahmadal, lagu pilihannya Sesal Separuh Nyawa, persembahan Datin Alia, dan Biah-Biah, lagu pilihannya iaitu Kembali Terjalin, persembahan kumpulan Slam. Terus layan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
4: Pilihan bersama.

terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Senang Malam Nasional FM sentiasa di hati untuk lagu pilihan bersama 2.0. Selepas ni lagu yang terakhir dengan lagu Mengulit Kenangan, nyanyian Kumpulan Data, lagu permintaan Putra Borneo. Dan esok jangan lupa saudara untuk sama-sama dengarkan perkongsian mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan menerusi Grandstand PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nor Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM bermula pukul 8 malam esok. Baik, selepas ni Abang Manis, Nazar, teman-teman Nasional GBH pukul 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk siaran pertama 1 Ogos 2026. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Saya Is Azlan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Kurang mana dia?
1: Zenario dengan cerita apa? Membolehkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zaid Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ya. Nah, macam gitulah. Kerana setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Oh, agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk hati.

0: lagu jutaan One Official lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen pilihan raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ni. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, hello.
1: Hello, Assalamualaikum Anazam.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: itu. Oh, iya ke? Oh, yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya, kita dapat kita
0: juga. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Hujung minggu kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhantu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sebab mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dan sebab Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Lagi-lagi kita rasa selesa daerah Keluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul, eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Oh,
1: sebab tu lah kita tahu setiap malam yang contoh makan kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ Chief, apa DJ Aizat semua lah tu. Tu dah buat lah kita dengan Nasa Dalam.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah, boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak tu silakan. 019 974 2966. 019-974-2966 untuk Abang Nazlan selama bertugas. Tapi kalau benar berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Ki Mawan dari Perit Jawa muat.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah syukur.
2: Wesui orang ngomong garu kang manis ke?
0: No.
2: Wesui kangen.
0: Kangen lah.
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya dah. Wesui orang ngomong garu kang legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham eh. Yang orang faham. Gawe-gawe faham ayalah.
0: Iyalah. Wes mangan lah.
2: Wes.
0: Lah apa?
2: Wes nuka wes warak lagi.
0: Wes warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan cara orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong. Wes kena wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pak Wan. Semua untuk Wakna, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang KM Tunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus beria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Ingat kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, ngomong eh kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng di
0: masak iki pun lho, nanti saya ngomong eh.
2: Janji teko.
0: Iya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pari Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM. Itu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya? Yeah?
3: Pak Long Kuala Tiau Arau.
0: Oh, ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Bung hantu duk urik Pak Long yang bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Kamu tak dengar
0: kau,
3: dendam.
0: Oh, dendam
3: Kaya tengok buruan tu lah. Banyak
0: sangat
3: abang ni.
0: Tengok buruan
3: tu banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuitiau.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih. Tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut dengan pasal dandut. Lagi habis babak.
0: Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni cuaca baik lah.
3: Untuk hari ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam mari kepada geng-geng berantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah no. Kepada semua lah geng-geng muat tu kan, nak satu-satu tak leh. Semua yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua orang tu lah.
0: Ya.
3: Semua lah, semua geng-geng orang tu lah.
0: Baik, terima kasih. Okay. Pak Long.
3: Okey,
0: selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia, Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Dunadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti, luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ member sekalanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Ma dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung, Pucung Selangor. Yus YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Pinsa Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Bruaz. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sampai-sampai kita bersembang dekat live TikTok ya. Terus beribu lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya. Kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Gemburuan tu. Oh, dah jam kedua dah. Oi, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berer, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK KP nampak Inburger 7E Baling. Kita ada Kori Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla Amy Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor. Kita ada Patih Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte. Ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zila, Lina Syarul dari Bentong. Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban. Anissa Muhammad, Haji 8189. Kita ada Asna Surani juga. Sama lagi Iti Susana Alim dari BP, Santalia Bru Asnor, Aki Azamri, Kak Awang Bulat, Wati 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq Diamond 85, CEO Pecinta Kucing, Fikri 92, Joe Teknisi dari Riau Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama. Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, pilot darat kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bar semua. Hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Gar Air. Ini lagu dalam filem Coach Coach Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Coach Coach Watahe, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Lagi Berhubungan itu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Lagi Berhubungan itu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut ke lapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum, kita ada siapa, Lina Payne, Nurul Huda, Ibrah Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir, Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah, ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sa'diah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida TSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi, kupu-kupu beracun, terubur-terubur kasih tempel light ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026, maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Alizan dari Pulau Pinang hadir, juga rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zahid Datina, Ajira, Syam Risi, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui, mantap. Jadi Clendon, Zaliana Tasib, Sabariah Salih, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita ada Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ, kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei, ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Buruh Hantu ni mendunia tau. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadilah Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Kopian dengan Still Loving You. Membawa kita ke 2.32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ibi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan

rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lenguh sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasa buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, yeah, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap Om Putih ke? Saya pun pandai cakap Om Putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap Om Putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan. Dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, sama pagi pencinta 981, Abah Top juga, Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Malak Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan dia yang check semua tu. Itah Hamdan, Bulat Kofi. Okey, jom sambung lagi beriwa dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Kemburuhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemakan dan senang yang berhantu. Oh yes, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizal, Sabariah, Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lam, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Nizam Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya kata salam apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Tepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasun Agin Buruhan tu.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terimbau kenangan kan, walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026 Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut, waktu ini sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, Alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas, ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papa, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan di Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lacoste, Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Poya Conchode, Khadija. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas Sarawak, syukur sebenarnya. Saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua. Bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Ratha Patwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi o kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi o kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi o kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Tak apa, sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajano, Sam Dizzy, Zaila Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir ya, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan mengundi tau kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sempena PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh, keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasunagi Muruhan tu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5.07 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng Burhan tu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha, jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu, 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandaran Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan Gemilang Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Saf Ejeki, dimuliakan para alim ulama dan saf asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insyaAllah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan, itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh mahupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali. Dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa, kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab, persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum hakam dan sebagai contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman mahupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang, tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, patah balik, jumpa balik. Akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah depi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada andat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman

Teknologi akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang pusala logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik, bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan. Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas. Apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu adalah serumpat darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya, ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, ia berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada solat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati, maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha
ilal baitul muqaddis. Maksudnya

0: solat yang menghadap pada Baitul Maqdis sebagai cerita pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
1: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Seceringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan National FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Selamat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya, untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, kita dah masuk hari bulan kebangsaan ya, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita, perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alim Zahid Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan 8 FM, suara pesisir anda. Tentunya di 1.37 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Muatran sekarang. Kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini, 1 Ogos 2026, bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Sabtu, hari pertama bulan ke-8 di tahun 2026 ini. Semoga bulan ini menjadi logo titik tolak perubahan hidup kita, insyaAllah. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada dalam perjalanan untuk pergi ke tempat kerja, ada juga dalam perjalanan mungkin untuk orang kata nak buka perniagaan. Semoga perniagaan hari ini manis laris hendaknya, insyaAllah. Baik, sepanjang saya berkudara hingga pukul 10 ni, banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, kita ada berita pelan SP. Dan selepas ini, apa kata kita sama-sama dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk Bergaul Dengan Orang Soleh. Jadi kembali selepas ini, ini Salam Padian, menceritakan bagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Bergaul dengan orang soleh. An Abi Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, bergaullah dengan mereka yang beriman dan berakhlak mulia. Syarah Sunan Abi Daud menyatakan, tabiat atau kebiasaan itu adalah sesuatu yang dicuri, yakni diambil dari orang lain. Dibimbangi bila bergaul dengan orang yang tidak berakhlak akan menyebabkan seseorang meniru akhlak buruk tersebut. Berilah makan kepada orang-orang yang soleh dan yang bertakwa. Al-Khattabi menyatakan, larangan memakan makanan kecuali orang yang bertakwa hanya berlaku pada makanan undangan, bukan makanan kerana keperluan. Kita disuruh membantu kepada sesiapa pun, lebih-lebih lagi kepada yang memerlukan, termasuk non-muslim dan juga haiwan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi, berita pilihan SP saya mulakan dengan PMKS kekal berdaya tahan catat pertumbuhan 5.7% pada tahun 2025. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus membuktikan daya tahannya apabila mencatat pertumbuhan 5.7% pada 2025.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sihat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Berbalik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekeliling ni. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada bila kita buat apa-apa sebagainya lah, bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfai.
6: Mersi di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Pilihan Jazzy.

0: oil. Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
0: Hey, proton saga kelabu.
2: Apa ini?
3: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, anti. Kau punya kadai bulan ini. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.
4: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.

6.45 info cuaca independen daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Perth, Ketuan Labuan hari ini 1 Ogos 2026 hari Sabtu, yang mana pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dengan petang diramalkan tiada hujan, malam diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan, pagi petang malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh muatkan aplikasi MyCuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Dan sudah sebatul sekarang ini di Terminal Ferry Antarabangsa Labuan, di Terminal Roro sana mungkin ada yang akan berjalan jauh sedikit kan di seberang sana. Jadi anda bolehlah tengok keadaan cuaca di tempat destinasi anda tuju kan. Yang penting hati-hati dalam perjalanan dan jangan bawa kereta laju-laju sangat, okey? Lebih-lebih lagi mereka yang bawa anak-anak kan, ataupun ibu bapa kan, pelan-pelan saja, kita jangan terlalu di rest. Baik, kepada akak-akak, abang-abang Bas Mini E-Hailing Taxi, terima kasih memilih Laban FM ini sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai penumpang, dan ada juga dalam perjalanan katanya nak pergi beli barang basah, nak cari ikan-ikan segar katanya. Hari ini hujung minggu nak masak-masak dekat rumah, sambil-sambil ajak anak masak katanya. Terima kasih Puan Suhaida kerana mendengarkan kami di dalam kereta. Kan? Baik, sebentar saja lagi pukul 7 pagi kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Carol Ong akan kembali menemani anda di jam yang seterusnya. Ini dia salam pandangan mencerikan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Lamuan FM, suara pesisir anda.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RPM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melawai. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zabri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
4: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan beramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara, Muhammad Syah Firdaus Syahrum, menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lupini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Biaran Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, Salam Padian, menceriakan pagi anda. Kembali lagi berteman dengan saya, Khairul Ong, di jam yang kedua ini. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 1037 dan 89.4 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Motor sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Selamat pagi saya ucapkan kepada mereka yang baru saja mendengarkan. Mungkin anda yang tengah makan makan pagi ataupun breakfast pagi ini, sambil-sambil dengarkan saya berkeudara. Terima kasih. Baik, sedikit sehat bahan yang mana Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA Urus Setia Cawangan Sabah akan mengadakan program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan dan ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan kecergasan WNUFPK pada hari ini Sabtu 1 Ogos 2026, hari Sabtu, yang mana ada dua tempat kan akan berlangsungnya. Yang pertama berada di Lobi Anggrek Kompleks Ujian dan Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang, iaitu program Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan, dan juga bertempat di Kompleks Darul Kifayah Mawib Labuan bermula 7.30 pagi hingga 4.30 petang, iaitu ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan kecergasan walk-in UFPK, yang mana program ini bertujuan untuk memberi maklumat dan juga pengetahuan secara terus berkaitan sektor awam dan juga sektor swasta. Okey, jadi dengan adanya program ini, Labuan FM tak orang kata tak diam diri, yang mana kami juga akan ke lokasi, yang mana kita ada studio mini Labuan FM menerusi lapor terus Kembara Kerjaya Madani SPA 2026 bertempat di perkarangan Pentas Anggrek Ujian Kewangan Labuan hari ini 1 Ogos 2026. Jadi anda boleh datang beramai-ramai ke studio mini Labuan FM di Ujian Kewangan, boleh juga berjumpa ataupun bersuara orang katakan jumpa DJ Rehal di sana, ada DJ Izu dan juga kru-kru RTM Labuan di sana. Okey, yang mana pada 9.15 pagi nanti kita ada sembang santai yang mana akan dikendalikan oleh penyampai DJ Reha menerusi topik program Kembara Kerjaya Madani SPA, yang akan bersama-sama bersembang santai dengan tetamu kita Dato' Zohari bin Said, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Dan pada 11.15 pagi nanti juga ada kita segmen ataupun slot ruang sembang santai bersama-sama dengan penyampai Azri Abdullah dengan topik rebut peluang bina kerjaya dalam perkhidmatan awam bersama-sama dengan tetamu Dato' Sri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Dan anda juga boleh saksikan menerusi live TikTok Labuan FM. Sekali lagi, studio mini Labuan FM bersempena dengan Kembara Kerjaya Madani SPA 2026 hari ini bertempat di perkarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan 1 Ogos 2026. Jumpa anda di sana.

0: Perlu buka calculator. Yang mana seperti biasa Sabtu dan Ahad kita ada yang mana satu. Ini kita beri peluang kepada anda lah untuk menghantarkan undian, memilih lagu mana yang anda suka. Tapi masih lagi dalam persoalan lah untuk hari ini. Penerbit kita DJ Shima pilih lagu dan juga artis mana untuk yang mana satu. Edisi hari ini 1 Ogos 2026. Jom sama-sama kita dengarkan
1: yang mana satu. Berapa banyak?

Bau Khalif dengan Cinta Mati membawakan kita ke 7.31 minit pagi. Baik, seperti biasa hujung minggu kita tiada kita tidak ada topik untuk kita bincangkan, untuk kita sembangkan hujung minggu ini. Hari ini kita nak relax-relax saja, kita nak santai-santai, tak perlu buka kamus.

0: Yang mana satu?
1: Wah, nampaknya DJ Shima penerbit untuk yang mana satu memilih dua sosok legend dalam genre hip hop ni kan, iaitu ada dua buah lagu rasanya hari ini yang mana mungkin anda suka dengan lagu yang berjudul Havoc, nyanyian Joe Frizzo, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2013 menerusi album berjudul Havoc yang mana dicipta sepenuhnya oleh Joe Frizzo, Sonawan dan Yasin. Ataupun anda suka dengan lagu berjudul Amboy yang dinyanyikan oleh Ultimate, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2016 menerusi album berjudul Amboy, dan lagu ini dicipta oleh Navigator dan lirik ditulis oleh Ultimate. Jadi ada yang tanya macam mana nak hantarkan undian? Senang saja, sebentar saya lagi Mimin kita akan hantarkan ruangan poll di Facebook Labuan FM. Jadi anda boleh hantarkan undian di sana. Yang mana satu? Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: masuk kerja. Yang mana satu?
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

masuk kerja. Yang mana satu? Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.

0: 7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, Azizul Hasni lengkapkan koleksi kejuaraan rangkul emas di Glasgow 2026. Jago berbasikal track dengan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akhirnya melengkapkan koleksi kejuaraan Sukan Commonwealth apabila merangkul pingat emas cara kirin lelaki pada temasya Glasgow 2026 di Velodrome Sir Chris Hoy malam tadi. Dalam perlumbaan akhir yang penuh sengit, beliau berjaya menewaskan pelumba Australia Leith Hoffman yang meraih pingat perak manakala gangsa menjadi pemilik wakil England Harry Ledingham Horn. Seorang lagi pelumba negara, Muhammad Shafirdaus Shahrum, pula menamatkan saingan di kedudukan yang ketujuh. Dan kejayaan itu cukup bermakna buat Dato' Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man kerana ia merupakan penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth sekaligus menghadiahkan Malaysia pingat emas yang sekian lama diidamkannya. Sejurus menamatkan perlumbaan, Dato' Azizul Hasni tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan menyifatkan kemenangan itu sebagai detik paling bermakna dalam karyanya. Tahniah ucapkan kepada Dato' Azizul Hasni dan anda boleh saksikan kata aksi Sukan Commonwealth di RTM sebab RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Ghost Low 2026. Baik, sekarang sudah pukul 7.48 minit pagi. Anda boleh hantarkan terus ucapan selamat pagi anda melalui gambar yang saya sudah muat naik di Facebook Labuan FM awal pagi dan saya selfie khas untuk anda tahu. Jadi boleh hantarkan ucapan selamat pagi ataupun hari ini ada yang orang kata hari jadi ataupun menyambut ulang tahun, ada juga mungkin yang menyambut ulang tahun perkahwinan, berhantarkan ucapan anda juga. Mungkin ada yang mendirikan masjid pada minggu ni, mungkin ada ucapan selamat pengantin baru kan, jadi berhantarkan menerusi gambar selfie saya di Facebook Labuan FM. Baik, sebentar lagi di pukul 8 pagi kita akan singgah sebentar ke berita, bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Anggitkan kembali di jam yang seterusnya. Ini di Salam Padian mencerikan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yang mana satu?

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.